0: Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah, sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan, tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah, itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu, saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain, insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama laut Jepang itu sama dengan biasa di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya agak kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah, itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Pokoknya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia Dirut KAI, Bobby Rashidi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidi mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dari pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengidentifikasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua apa polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Dirut sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP kita menegara dengan syarat kelompok keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa ini soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan wasras antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui depan Nusantara Explorer. Jadi nanti pak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10 ribu ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Intimatan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Intimatan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Diko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Masalah ini bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
11: Tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita Parit Mayor yang 300 liter per detik, dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga khususnya Pontianak Timur. Ini kan di Parit Mayor Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui keran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil, jadi tidak perlu nyebrang ke.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
12: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
13: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan menggunakan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
13: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
15: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan, kesalahan dari kami.

0: menghadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
1: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur Siva Rahmandani Hidayati menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai

0: 129, Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah, serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut

0: justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
1: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tadyasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadyasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadzi Yasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tadzi Yasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat, dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini, 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriana Yohan, Kepala Balai Bahasa Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Budi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami di Bengkulu Pagi ini, menemani Anda dengan musik informasi di pagi minggu ini. Ada yang aktivitasnya olahraga atau lagi cari sarapan favorit nih, mumpung akhir pekan, bisa banget ya kami temani hingga pukul 10 nanti.

Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Sahat Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia RRI, sekali udara.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
4: Sabar dikit lah, santai bro.
3: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
4: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
5: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
4: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

dan mengenai beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan klaim gizi di label kemasan. Ini kan menjadi isu ya di pertengahan September ini, dan juga pemerintah menindak tegas untuk produsen yang melakukan hal tersebut. Nah, banyak yang juga masih bingung apa sih sebenarnya beras fortifikasi ini. Nah, ini kalau kita lansir dari laman Direktorat Intelijen Obat dan Makanan, fortifikasi ini merupakan salah satu program penanganan kesehatan masyarakat yang direkomendasikan untuk mencegah juga mengontrol kekurangan zat gizi mikro. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi makanan dengan cara menambahkan vitamin, juga mineral tertentu ke dalam bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Kalau menurut WHO sendiri, fortifikasi ini termasuk ke salah satu langkah strategis lah gitu, yang efektif dan juga hemat biaya untuk mencegah kekurangan zat gizi mikro di masyarakat. Jadi seperti misalnya zat besi, yodium, vitamin A, juga asam folat yang masih menjadi masalah kesehatan ya di banyak negara, terutama negara berkembang. Dan zat gizi yang ditambahkan ke bahan pangan ini, kalau di beras itu bisa berupa zat besi, ada selenium, seng, vitamin B1, B2, B3, B6, B9, B12, juga vitamin E. Ini sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Dan adanya penambahan zat gizi ini membuat harga beras fortifikasinya juga tentunya relatif lebih tinggi daripada harga beras biasa. Padahal salah satu syarat penting dari fortifikasi pangan adalah tidak boleh terjadi perbedaan harga yang mencolok antara beras biasa dengan beras fortifikasi ini. Selain itu juga, dugaan beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan klaim ini jadi masalah yang sedang diselesaikan oleh pemerintah saat ini. Jadi mereknya di kemasan di beras yang temuan pemerintah ini ada 25 jenis merek ini, itu mengklaim beras fortifikasi dan masuk kategori premium gitu. Padahal setelah dicek uji lab, tadi ada 4 laboratorium yang mengecek, ternyata ke-25 merek yang saat ini sudah dirilis oleh pemerintah itu ternyata tidak sesuai dengan klaim mereka gitu. Yang nilai gizinya tidak sesuai, terus juga kualitasnya juga bukan kualitas premium, malah medium, ada yang di sub medium, di bawah medium ya. Jadi ini yang jadi masalah, dan harganya tentunya mahal, jauh bedanya. Jadi untuk beras fortifikasi

itu mencapai harganya per kilogram bisa ada yang sampai Rp57.000 per kilogram. Yang seharusnya kalau harga per kilogramnya Rp13.000, ini kalau catatan dari Kementerian Pertanian ya, setelah ditambahkan proses fortifikasi, ditambahkan gizinya itu, seharusnya biayanya Rp1.000 gitu. Jadi ya masih bisa dijual Rp14.000-15.000 per kilogram. Nah, ini bahkan malah jadi premium sekali harganya, jadi Rp57.000. Nah, ini juga dipermasalahkan ya. Jadi harganya tinggi, gizinya yang nggak ada ditambahkan. Dan untuk rilis mereknya, ini bisa Anda cek ya langsung ya. Untuk daftar besar beras, besar daftar beras fortifikasi yang bermasalah ini, yang dirilis oleh Kementerian Pertanian ya, itu ada 25. Mungkin ada yang pernah Anda konsumsi, pendengar. Ini ada yang beberapa sih, kalau saya baca di sini ada yang di edar kayaknya di toko-toko beras atau di pasar-pasar di Bengkulu nih. Ada beberapa ini kayaknya pernah deh saya lihat gini ya. Atau di retail-retail. Nah, ini kayaknya ada juga ya merek ini nih kayaknya. 25. Nanti bisa Anda cek langsung ya untuk merek-mereknya apa saja untuk beras yang diduga bermasalah ini.

0: mendadak puyeng ya? Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa! Buruan, buruan keluar ke halaman! Halaman ayo! Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja! Sini dulu, masih bahaya! Dih, ayo keluar dulu! Mending aman di lapangan depan!
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, clear. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini juga bakal jadi pengalaman baru untuk Anda kalau ingin coba kereta dengan perpaduan keindahan alam juga kebudayaan, ada di kereta api dari Nusantara Explore. Dan PT Kereta Api Indonesia Persero ini telah menuntaskan pengerjaan kereta api The Nusantara Explorer. Direktur Kereta Api Indonesia Bobby Rasidin mengatakan ini akan menjadi yang pertama sebagai kereta wisata di Indonesia. The Nusantara Explorer ini menawarkan pengalaman baru untuk para pecinta kereta api dan dapat dirasakan langsung dalam perjalanan Kereta Api The Nusantara Explorer. Rangkaian perjalanan kereta api ini, pengguna layanan dapat menikmati keindahan alam dan juga menghadirkan keanekaragaman kebudayaan khas Indonesia yang dibalut dengan kemewahan. Proyek pengerjaan kereta api The Nusantara Explorer ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang menginginkan Indonesia punya kereta api yang memadukan keindahan alam dengan aspek wisata. Dan langkah penguatan sektor wisata ini juga pelestarian kebudayaan khas Nusantara dipadukan menjadi sebuah momentum eksplorasi potensi keindahan alam yang ada di sepanjang jalur kereta api ini. Jadi ini akan mengkombinasikan keindahan alam, juga aspek tourism-nya, budayanya, desainnya kereta api ini, kemudian juga di jalur-jalur yang dilautan, jalur selatan ya. Jadi yang memang menghadirkan keindahan alam yang memang harus dieksplor dalam perjalanan kereta. Nah, ini juga tentunya bakalan salah satu yang patut ditunggu, dicoba ya. Kalau memang punya kesempatan nanti, oh jalurnya ini jalur UT Bandung-Jakarta ya, untuk kereta api The Nusantara Explorer. Nanti coba cari-cari tahu, siapa tahu udah ada jual tiketnya misalnya gitu pas sempat lagi liburan. Wah bisa cobain ya, untuk pengalaman yang baru yang luar biasa.

0: orang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Itu kebakaran. Kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, kalau Anda punya buah hati masih berusia 0 sampai 4 tahun, nah ini perlu juga perhatian ekstra karena rentan terinfeksi influenza. Nah, ini diungkapkan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Jawa Barat, Anggraini Alam, yang menyebut hal tersebut karena untuk anak usia 0 sampai 4 tahun ini kondisinya dipengaruhi oleh daya tahan tubuh yang belum seperti orang dewasa yang sering terpapar flu berulang ya. Dan kelompok ini kelompok rentan karena daya tahan tubuhnya terus juga jadi membuat mereka jadi sangat gampang untuk tertular flu. Dan anak lebih mudah tertular juga karena sering terpapar percikan cairan pernafasan dari orang lain. Nah, percikan ini droplet ya. Nah, ini berasal dari, bisa dari batuk, bersin, maupun juga dari pembicaraan orang yang berada di sekitarnya. Ada cipratan gitu. Nah, ini bisa juga bikin anak jadi tertular. Selain itu juga bisa penyebabnya anak sering bermain bersama kalau sudah masuk masa preschool gitu ya. Banyak kontak juga dengan orang lain atau teman-temannya yang lain yang sedang sakit juga. Atau juga anak kerap memegang mainan kemudian menggosoknya ke hidung atau menyentuh mata menggunakan tangannya. Macam-macam lah ya. Dan ini juga tentunya membuat saluran pernafasan anak yang belum memiliki struktur sebagaimana terdapat pada orang dewasa, dan kondisi membuat anak jadi lebih mudah mengalami penularan ketika terpapar virus influenza. Dan para orang tua juga perlu memperhatikan sejumlah tanda ketika anak mengalami influenza A dalam kesehariannya. Jadi gejalanya bisa demam tinggi yang cepat meningkat, sakit kepala, sakit badan, anak jadi rewel, dan juga disertai biasanya kalau pada anak ini ada nyeri tenggorokan, batuk kering, pilek, diare, bahkan muntah. Nah, kemungkinan influenza ini perlu diperhatikan apabila terdapat orang sekitar yang juga mengalami gejala serupa. Dan untuk penularan ini dapat terjadi dari lingkungan di rumah, penitipan anak, tempatnya sekolah gitu, tempat aktivitas, dan juga perlu diberikan konsumsi air putih yang baik kepada anak yang mengalami influenza ini. Namun cairan juga bisa diberikan yang ada rasanya ya, karena anak juga kadang butuh gula dan juga elektrolit selama mengalami sakit. Dan air putih bagus, tapi juga bisa dibantu juga misalnya dengan elektrolit dan juga cairan yang berasa ya, yang juga dibutuhkan oleh anak. Dan cairan ini bisa misalnya pilihannya ya air kelapa, air gula, terus kuah sop gitu, kuah soto gitu, yang bisa diberikan kepada anak. Dan yang penting terjaga kebersihannya, itu yang paling penting ya. Dan juga perhatikan anak untuk aktivitasnya, untuk kebutuhan cairannya, kemauan minumnya, terus juga frekuensi buang air kecil anak. Dan bila perlu memang cek ke dokter untuk anak yang demamnya berlanjut setelah pemberian paracetamol. Sementara tandanya juga mungkin masih demam gitu ya, meningkat, berlanjut. Nah, ini langsung ke layanan kesehatan terdekat atau langsung ke dokter ya untuk penanganan.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Dua tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: selalu ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar beredar di media sosial Facebook, foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas di upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim sebagai Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan. Faktanya setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Di keterangannya, diketahui foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea dan Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, kemenkeu.go.id, Jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik 25 Mei 2025 lalu. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Yes.
3: Apa sih yes.
2: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, ada kertas band dengan kekasih yang tadi anggap ya, lagu yang sudah sering sekali kita dengarkan dan nah, sepertinya itu tahun 2000 berapa gitu ya untuk lagunya. Dan berikan di pagi hari ini saya temani ruang dengar Anda dengan informasi-informasi pilihan di akhir pekan ya, buat Anda yang lagi memanfaatkan untuk waktu istirahat ya, atau juga memborong semua pekerjaan rumah ya, terutama untuk ibu-ibu karena mungkin dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu bahkan ya ada yang repot banget nggak sampai nggak ada waktu liburnya gitu. Nah, yang belum sempat nyuci biasanya kalau misalkan kita benar-benar lagi repot kayaknya perlu di laundry ya. Tapi kalau ya, kalau sekarang ini karena memang masih musim kemarau, mudah-mudahan kemaraunya cepat berlalu, di mana-mana masih krisis air gitu. Jadi hendaknya untuk pakaian gitu ya sehari-hari, kalau kita udah dewasa sih mungkin bisa membatasi ya. Tapi kalau anak-anak, wah kayaknya agak sulit tuh ya. Tantangan banget memang cuaca kering seperti ini, apalagi debit air berkurang. Tapi mungkin solusinya salah satunya buat Anda yang lagi pengen borong cucian, kalau memang laundrynya udah pada kebanyakan gak mau terima lagi gitu ya, buat kita nyuci, ada sih mesti kita ke sungai-sungai gede gitu ya. Kalau di Kabupaten Kaur masih banyak pilihan, sambil kita refreshing juga gitu ya, sambil bawa nasi, sambil bawa lauk pauk gitu, terus juga jangan lupa pakai tikar juga gitu, sambil nyuci, mandi, bisa belajar berenang, semuanya bisa kita manfaatkan untuk satu hari ini, baik itu bisa bersih-bersih, nyuci dan sebagainya, juga kita bisa piknik bareng keluarga ya. Nah, pendengar, kami temani Anda hingga nanti pukul 10 untuk lagu-lagu pop Indonesia. Ada Dadali dengan Tak Direstui.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Nusantara.
1: Layang-layang ternyata bukan hanya sekedar mainan anak-anak, tapi juga menjadi festival internasional dengan nilai rupiah yang cukup tinggi. Di Bali, festival layang-layang menjadi ajang yang paling ditunggu para wisatawan. Festival Internasional Layang-Layang Bali diadakan setiap tahunnya sejak 1979. Di antara layang-layang modern, masyarakat Bali masih setia menerbangkan layang-layang tradisional lengkap dengan berbagai upacaranya. Inilah yang membedakan dengan ajang serupa yang digelar di negara lain seperti di Jepang maupun di Italia. Bentuk layang-layang tradisional yang menjadi primadona adalah burung raksasa dengan kepala mirip naga berukuran 15 meter dan ekornya sekitar 100 meter. Pembuatan layang-layang ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Penentuan hari untuk membuat layang-layang pun dipercayakan masyarakat kepada orang bijak. Saat pemilihan bahan, dilakukan pemberkatan di pura, dan setelah selesai, dilakukan upacara serupa. Tujuannya adalah agar layang-layang dan orang-orang yang menerbangkannya memperoleh perlindungan dan keselamatan. Baru kemudian dibawa ke arena festival dengan diiringi arak-arakan beranggotakan sekitar 50 orang. Anda ingin menikmati pemandangan lain dari Bali? Pergilah pada bulan Juni atau Juli. Pada bulan inilah langit Pulau Bali semarak dengan aneka warna layang-layang.

Semula, alat musik ini hanya memainkan musik-musik instrumental atau musik pengiring pencak silat. Namun, kemudian digunakan juga untuk mengiringi tari-tarian atau drama gong. Jegok adalah seperangkat alat musik atau gamelan yang terbuat dari bambu dengan berbagai ukuran yang memakai sistem tangga nada pentatonik pelog.

Nama Jegok diambil dari salah satu alat musik dalam ensembel musik ini, yaitu tabung bambu paling besar yang mempunyai suara berkualitas gong. Gamelan Jegok ini berasal dari daerah Bali Barat, tepatnya di Kabupaten Jimbrane. Pada masa dulu, gamelan ini digunakan sebagai isyarat untuk memanggil masyarakat desa ketika hendak melakukan kegiatan ritual maupun kegiatan gotong royong. Namun, saat ini

Kesenian Jegog ini selain dipertunjukkan musik juga biasa dipakai untuk mengiringi kesenian khas Jimbrane yaitu tarian makepung dan tarian-tarian kreasi. Bagi masyarakat Jimbrane, pertunjukan Jegog yang paling berkesan adalah pertunjukan gamelan Jegog yang

Iya, 98,8 MHz RRI Bintuhan. Pendengar, perubahan desil dapat mempengaruhi penerimaan bantuan PKH. Untuk informasi selengkapnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Swifaindis Yusda Eshut, mengatakan persoalan desil setiap warga dapat berbeda-beda karena ditentukan berdasarkan jumlah indikator yang telah ditetapkan. Melalui pendataan, perubahan desil tersebut dapat mempengaruhi status penerimaan bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH sehingga perlu dipahami oleh masyarakat. Menurut Swifanedi, perubahan data dapat menimbulkan persoalan ketika warga yang sebelumnya menerima bantuan PKH kemudian tidak lagi mendapatkan setelah masuk ke desil 6. Kondisi tersebut terjadi karena sistem mendeteksi adanya perubahan kondisi ekonomi berdasarkan data indikator yang digunakan dalam penentuan desil. Ia menjelaskan salah satu penyebab perubahan desil dapat berasal dari aktivitas peminjaman atau kredit kendaraan yang menggunakan data kependudukan warga. Data KTP yang digunakan dalam transaksi tersebut dapat terbaca oleh sistem sehingga warga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru terdata dalam kategori yang dianggap mampu. Selain itu, perubahan desil juga dapat terjadi ketika KTP salah satu orang tua digunakan untuk melakukan pinjaman secara daring oleh pihak lain. Menurut Swifaidi, kondisi tersebut perlu segera dilaporkan agar data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi warga dapat diperbaharui sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, mendengar, Swifaidi menegaskan masyarakat mengalami ketidaksesuaian data dapat dilakukan pembaharuan melalui kelurahan dengan bantuan operator maupun pendampingan PKH yang berada di tingkat kelurahan di kecamatan. Laporan tersebut nantinya dasar untuk melakukan proses verifikasi dan pemutakhiran data penerimaan bantuan. Setelah laporan diterima, operator akan melakukan survei kembali untuk mengetahui kondisi serta kelayakan berdasarkan data terbaru. Proses perubahan data tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung karena membutuhkan tahapan verifikasi untuk memastikan informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi lapangan. Swifaindi juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data yang berpengaruh terhadap status penerimaan bantuan sosial. Ia juga menyebutkan proses perubahan data dapat berlangsung paling cepat sekitar 15 hari hingga maksimal 3 bulan masa kerja, tergantung tahapan verifikasi dan pemutakhiran yang dilakukan.

0: Instagram aku banyak yang ngebully loh. Sedih aku tuh.
1: Emang kemarin ada masalah apa?
0: Jadi gini loh, kemarin itu aku kan ngomentarin Instagramnya artis pendatang baru itu. Pagi ini aku liat Instagram, malah aku yang diserang balik. Ih, sebel, kesel. Sakitnya tuh di sini, Kak.
1: Makanya jangan suka nyinyir di medsos. Emangnya enak? Syukurin.
2: Meski dilakukan di dunia maya, cyberbullying dapat menjadi lebih kejam daripada bullying di dunia nyata. Jadi, manfaatkanlah media elektronik secara bijak dan bertanggung jawab.

0: kan mendapatkan trafik.
1: Dengar kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: To the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Of course, was a special win.
2: Ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang. Saya kecewa, namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya, memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami, ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris, yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: Delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama, dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa, dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process, competing in the level we are, and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Doka, jisim. Sekalian Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan ofisial dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kuan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 먹고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kepayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi kusen ini memuji para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Gruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat

0: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
1: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
0: Diri berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
3: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun, peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
4: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
5: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereda mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
3: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1.

0: di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah pas hasil hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhairi, Kepala Kantor Wilayah Ilmu dan Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Suryawardana, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus bersuara Indonesia, RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Ahem. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

teknologi komunikasi bukan hanya bermanfaat untuk berkomunikasi sehari-hari, tapi juga untuk pekerjaan sebagian besar orang di dunia, termasuk para tentara. Dahulu, tentara berkomunikasi menggunakan jaringan radio dan walkie-talkie. Tapi teknologi ini baru dikembangkan pada tahun 1800-an. Lalu gimana ya prajurit berkomunikasi jarak jauh di zaman dahulu sebelum ada teknologi? Ternyata satuan militer suatu negara biasanya menggunakan alat musik untuk berbagai tujuan strategis. Prajurit Yunani kuno dan Romawi menggunakan perkusi dan kuningan seperti trompet dan tuba. Alat musik ini digunakan untuk menyampaikan informasi saat di markas maupun saat di perjalanan. Ada juga panggilan trompet yang sampai sekarang masih banyak digunakan oleh berbagai satuan militer. Panggilan trompet ini pertama kali dibuat oleh bangsa Prancis. Jadi itu alat komunikasi prajurit zaman dulu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: Yeay, Rinjani, I'm coming.
6: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
5: Jaga tuh tangan.
6: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
5: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
6: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay, apaan sih?
5: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair, baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa, kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi, poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya

kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, tiga larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membari buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
5: Ini batik ya si Palembang.
6: Cakep.
5: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih? Gak sopan banget.
5: Kalau marah sama cantik, ey.
7: Doni.
5: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa sekarang.
5: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Judika dengan Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Mbak kita ke 12.49 menit waktu Indonesia Barat. Dengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kembali kami hadir dalam Warta Berita Daerah. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini tengah menikmati waktu libur, sisa waktu libur ya di hari ini Minggu 20 September 2026, semoga saja waktu yang tersisa beberapa jam ke depan bisa Anda nikmati dengan sebaiknya bersama keluarga dan orang-orang terkasih.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu resmi memulai pengerjaan sejumlah ruas jalan krusial pada September ini. Per September, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Bengkulu mencapai 3,05 triliun dengan jumlah 35.843 debitur. Bersama saya Miaturohma, inilah berita selengkapnya. Pendengar dan pemirsa RRI Bengkulu, pemerintah Provinsi Bengkulu resmi memulai pengerjaan sejumlah ruas jalan krusial pada September ini. Di antaranya ruas Seluma Padang Serai sepanjang 7 km, serta jalan strategis Kepahyang menuju Empat Lawang sepanjang 2 km. Perbaikan juga dilakukan pada ruas Lais Arga Makmur sepanjang kurang lebih 10 km, jalan Lebong di Talang Ratu sepanjang 5 km, serta sejumlah ruas di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, hingga Jalan Kalimantan di Kota Bengkulu. Untuk Kabupaten Kaur di wilayah Padang Guci, pengerjaan yang sempat terkendala pembatalan lelang tetap dilanjutkan melalui skema pemeliharaan berkala. Sementara pembangunan jalan di Kabupaten Mukomuko masih menunggu pergeseran anggaran. Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, mengatakan, total pengerjaan jalan yang tengah berjalan saat ini mencapai kurang lebih 24 km, termasuk peninggian jalan di Kota Bengkulu sepanjang 600 hingga 800 meter dan percepatan proses e-katalog untuk ruas Tugu Poluan hingga Jembatan Tanjung Agung. Pemda Provinsi Bengkulu menargetkan seluruh pengerjaan jalan tersebut rampung sebelum akhir tahun, seiring masa kontrak kerja yang akan berakhir pada 30 Desember mendatang. Percepatan pengerjaan diharapkan dapat segera meningkatkan kelancaran transportasi, konektivitas antar wilayah, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Trans Bengkulu Utara pada 2026 ini, terhitung dari bulan Januari hingga September, tercatat ada 13 pekerja migran asal Bengkulu Utara yang mengalami deportasi. Rinciannya, satu pekerja dideportasi dari Malaysia dalam kondisi meninggal dunia. Satu lainnya dideportasi dari Taiwan karena overstay atau melebihi batas waktu izin tinggal yang ditetapkan. Sedangkan 11 pekerja lainnya merupakan pekerja migran ilegal yang berasal dari Malaysia. Kabid Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Trans Bengkulu Utara, Marni Hartati, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi pekerja itu sendiri. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mendorong agar warga yang ingin bekerja ke luar negeri memilih jalur resmi. Pendataan dan verifikasi dinilai penting agar calon pekerja mengetahui negara tujuan, status pekerjaan, serta memiliki dokumen dan perlindungan sesuai ketentuan. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan per September penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Provinsi Bengkulu mencapai 3,05 triliun rupiah dengan jumlah 35.843 debitur. Zaid menjelaskan penyaluran terbesar tercatat di Kabupaten Kepahyang sebesar 572,45 miliar rupiah kepada 5.306 debitur. Disusul Kabupaten Lebong 507,76 miliar rupiah kepada 6.099 debitur. Kabupaten Bengkulu Tengah mencapai 459,23 miliar rupiah kepada 4.581 debitur. Sedangkan Kabupaten Kaur 346,56 miliar rupiah kepada 4.575 debitur. Di daerah lainnya penyaluran KUR tercatat 306,67 miliar di Rejang Lebong, 209,40 miliar rupiah di Bengkulu Selatan, 204,54 miliar di Kota Bengkulu, dan 174,14 miliar di Seluma. Sementara di Mukomuko mencapai 119,48 miliar dan Bengkulu Utara 92,20 miliar rupiah. Berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas debitur merupakan wira swasta sebanyak 29.051 debitur dengan penyaluran 2,44 triliun rupiah. Selanjutnya kategori lain-lain atau badan usaha sebanyak 3.894 debitur dengan penyaluran 409,10 miliar rupiah serta petani sebanyak 2.117 debitur dengan nilai 137,54 miliar rupiah. Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui program Bayi Lahir Dapat Akta. Selengkapnya dilaporkan reporter Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat melalui program Bayi Lahir Dapat Akta diantar langsung Wali Kota atau Baladewa. Program tersebut memastikan bayi yang baru lahir di Kota Bengkulu mendapatkan dokumen administrasi kependudukan mulai dari nomor induk kependudukan, akta kelahiran, kartu identitas anak hingga pembaharuan kartu keluarga. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan program Baladewa dirancang untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi dan memudahkan masyarakat. Program Baladewa ini diperuntukkan bagi orang tua yang baru memiliki bayi. Menurutnya, kehadiran program Baladewa menjadi bagian dari upaya Pemkot Bengkulu memastikan masyarakat memperoleh pelayanan secara menyeluruh tanpa harus direpotkan dengan pengurusan berbagai dokumen setelah kelahiran anak. Melalui program tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu melakukan sinkronisasi data sejak proses persalinan hingga penerbitan dokumen administrasi kependudukan bayi. Dengan demikian, orang tua yang melahirkan di rumah sakit maupun melalui bidan tidak hanya memperoleh pelayanan kesehatan, tetapi juga mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan anak.
2: Program terbaru Baladewa, bayi lahir dapat akta dari wali kota dan wakil wali. Kemudian anak 7 tahun pengen sunat, ada sunat gratis juga.
1: Dedi menjelaskan Baladewa menjadi pelengkap dari program persalinan gratis yang sebelumnya telah dijalankan Pemkot Bengkulu. Setelah mendapatkan layanan persalinan, dokumen kependudukan bayi juga diproses pemerintah sehingga tidak membebani orang tua. Ia menambahkan integrasi layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan bayi yang baru lahir segera memiliki identitas kependudukan dan terhubung dengan layanan publik lainnya. Melalui Baladewa, Pemkot Bengkulu menargetkan pelayanan administrasi kependudukan bagi bayi dapat dilakukan lebih cepat, mudah, dan terintegrasi sejak awal kelahiran. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 resmi ditutup oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Haji Nasaruddin Umar, MA, di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang, Sabtu malam, 19 September 2026. Kepala Bagian Tata Usaha Kabag TU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Sri Ihsan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, MTQ Nasional tidak semata-mata tentang kompetisi untuk meraih prestasi dalam membaca, menghafal, memahami, maupun menguasai berbagai cabang Al-Quran. Lebih dari itu, MTQ merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun generasi Qur'ani yang memiliki akhlak mulia, integritas, kepedulian sosial, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena itu, momentum penutupan MTQ Nasional ke-31 diharapkan menjadi titik awal untuk membawa semangat Al-Qur'an kembali ke tengah-tengah masyarakat. Para peserta, pembina, pendamping ofisial, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MTQ diharapkan tidak hanya membawa pulang pengalaman dan prestasi, tetapi juga membawa semangat untuk terus membumikan nilai-nilai Al-Quran melalui sikap dan tindakan nyata. Untuk diketahui, kontingen Provinsi Bengkulu mengirimkan 49 peserta atau kafilah untuk berkompetisi di berbagai cabang musabaqah pada ajang nasional ini. Sementara itu, predikat juara umum MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang diraih oleh kontingen Kalimantan Timur. Kebutuhan darah untuk pasien talasemia di Kota Bengkulu hingga kini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Ketersediaan darah masih banyak bergantung dari keluarga pasien. Sementara kontribusi donor darah sukarela belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan. Kepala Bagian Pelayanan Unit Donor Darah UDD PMI Kota Bengkulu, Dr. Magfira Awal Fitri mengatakan, donor darah sukarela saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50% kebutuhan darah. Kondisi tersebut membuat pemenuhan stok darah bagi pasien talasemia masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.
3: Kebutuhan darah ini memang masih belum tercukupi untuk saat ini karena memang donor darah sukarela itu 50% lah istilahnya baru sampai saat ini. Jadi sebenarnya ini memang butuh kontribusi dari masyarakat umum karena benar-benar apa dibutuhkan darah itu. Jadi untuk stoknya memang masih mengandalkan dari keluarga pasien seperti.
0: Magfira mengajak masyarakat untuk berkontribusi melalui donor darah secara sukarela dalam membantu memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi secara rutin. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang bersedia menjadi pendonor sehingga ketersediaan darah tidak hanya bergantung pada keluarga pasien. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital Audio Streaming di rri.co.id dan juga bisa ditonton melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu memperkuat peran Prabawa atau Praja Wibawa, pembina warga di setiap kelurahan, melalui kolaborasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Bengkulu. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang mengatakan, personil Prabawa yang berada dekat dengan masyarakat dapat membantu mempercepat respon awal saat terjadi kondisi darurat. Menurutnya, personil Prabawa perlu memiliki pengetahuan dasar, pencarian, pertolongan, dan penanganan kondisi darurat. Untuk itu, Satpol PP membangun komunikasi dengan Basarnas sebagai bagian dari penguatan kapasitas personil. Basarnas Bengkulu juga memberikan pemahaman mengenai tugas pencarian dan pertolongan, penggunaan peralatan SAR, serta pengetahuan dasar pertolongan pertama. Saat berharap pembekalan tersebut dapat mendukung personil Prabawa dalam memberikan respon awal dan menyampaikan informasi dengan cepat ketika terjadi keadaan darurat di wilayah kelurahan. Sebanyak 792 mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu dinyatakan lulus dan 586 mengikuti wisuda daerah periode 2 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
4: Direktur Universitas Terbuka Bengkulu Anton Robiansa mengatakan pelaksanaan wisuda daerah mahasiswa UT Bengkulu periode 2 tahun 2026 mengacu pada keputusan Rektor Universitas Terbuka nomor 698 dan nomor 1099 tahun 2026. Berdasarkan kedua keputusan tersebut, sebanyak 792 mahasiswa UT Bengkulu dinyatakan lulus, dengan 43 lulusan mengikuti wisuda di UT Pusat, sementara 586 wisudawan dan wisudawati mengikuti prosesi wisuda daerah, yang terdiri dari 1 lulusan pascasarjana, 259 fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, 138 fakultas ekonomi dan bisnis, 179 fakultas hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik. 9 orang dari Fakultas Sains dan Teknologi, serta 5 orang lulusan sekolah advokasi. Anton mengatakan jumlah 586 wisudawan dan wisudawati tersebut bukan sekedar angka statistik, melainkan menggambarkan perjuangan luar biasa para mahasiswa yang menjadi pendidikan di tengah kesibukan bekerja, mendidik anak, mengabdi di sekolah dan kantor, merintis usaha hingga melayani masyarakat di berbagai pelosok Bengkulu. Menurutnya jarak yang harus ditempuh serta waktu istirahat yang dikurangi selama menjalani perkuliahan akhirnya terbayar melalui keberhasilan menyelesaikan pendidikan. Jalan dengan tema wisuda ini mencetak generasi berintegritas, menginspirasi, serta berdampak. Jelasnya tema tersebut menjadi komitmen UT Bengkulu untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan pendampingan mahasiswa sehingga lulusan tidak hanya unggul secara akademisi tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah.
5: Berdasarkan kedua keputusan tersebut, sebanyak 792 mahasiswa UT Bengkulu dinyatakan lulus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 lulusan telah mengikuti wisuda di UT Pusat dan alhamdulillah hari ini hadir 586 wisudawan dan wisudawati untuk mengikuti prosesi wisuda.
4: Anton menambahkan kolaborasi dengan IKUT Bengkulu. UT Bengkulu juga memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik dengan IPK tertinggi, mahasiswa baru dengan pencapaian terbaik, dan mahasiswa terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kedisiplinan, ketekunan, serta kerja kerasnya selama masa studi. Sementara keberhasilan pendidikan jarak jauh terus didukung melalui ekosistem pelayanan dan penguatan layanan digital. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Kaur terus mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa pergantian antar waktu Pilkades PAW di 6 desa. Persiapan tersebut dilakukan bersama pemerintah desa dan panitia pelaksana agar seluruh tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini pemerintah Kabupaten Kaur tengah merampungkan perubahan peraturan bupati yang ditangani oleh bagian hukum. Perubahan regulasi tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum pelaksanaan Pilkades PAW di 6 desa tersebut. Revisi Perbup dilakukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai desa yang hanya memiliki satu calon kepala desa, sehingga proses pemilihan tetap dapat dilaksanakan dan tidak otomatis batal atau ditunda seperti ketentuan sebelumnya. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas PMD Kabupaten Kaur, Merlianto, mengatakan bahwa persiapan di tingkat desa sejauh ini telah dilakukan. Pihaknya berharap seluruh tahapan Pilkades PAW dapat berjalan sesuai dengan rencana awal, yakni dilaksanakan pada November 2026. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali menggelar ajang olahraga ekstrim bergengsi bertajuk Berasa Trail Adventure kedua di Kecamatan Ulok Kupai dan wilayah sekitarnya pada Sabtu 19 September 2026. Bupati Bengkulu Utara Ari Septiadinata didampingi Wakil Bupati Sumarno secara resmi melepas langsung para peserta untuk kategori Private Rider. Penyelenggaraan event petualangan bermotor roda 2 ini disambut antusias oleh para peserta yang siap menaklukkan tantangan medan off-road di kawasan tersebut. Ajang tahunan ini tidak hanya dirancang sebagai wadah bagi para pecinta olahraga ekstrim untuk menguji adrenalin dan ketangkasan berkendara. Lebih dari itu, event ini menjadi sarana strategis pemerintah daerah dalam memperkenalkan potensi keindahan alam serta mempromosikan destinasi wisata unggulan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara kepada masyarakat luas. Dalam sambutannya, Bupati Ari Septiadinata menyampaikan bahwa Berasa Trail Adventure 2 menjadi momentum penting untuk mengangkat berbagai potensi lokal daerah. Salah satu jalur utama yang dilintasi oleh para rider adalah Desa Lebong Tandai, sebuah kawasan bersejarah yang tidak hanya menyuguhkan panorama alam yang memukau, tapi juga kaya akan nilai budaya dan histori nasional. Komunitas Ojol Kamtibmas Merah Putih Bengkulu berkolaborasi dengan Polda Bengkulu dan Yamaha Tamrin Brothers Bengkulu dalam kegiatan yang menggabungkan edukasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas dengan kepedulian terhadap keselamatan pengemudi ojek online. Ketua Ojol Kamtibmas Merah Putih Raka Dewangga mengatakan, komunitas Ojol tidak hanya menjalankan aktivitas sebagai pengemudi, tetapi juga dapat mengambil peran dalam membantu menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masyarakat. Dari sisi dukungan bagi pengemudi, Yamaha Tamrin Brothers Bengkulu memberikan voucher atau kupon bahan bakar minyak atau BBM secara gratis kepada peserta. Komunitas yang berasal dari berbagai layanan seperti Grab, Gojek, Maxim, dan Shopee juga diharapkan mampu dan semakin solid melalui kegiatan bersama tersebut. Sinergi antar komunitas, kepolisian, dan pihak swasta menjadi salah satu upaya membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: yang sudah Anda nikmati bersama. Dan kebersamaan kita mendengar sepertinya tidak begitu lama lagi ya, menghantarkan kita pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita berpisah, Mbak Desi punya informasi cara mengelola sampah tanpa bakar dan polusi. Nah ini dia, kadangkala kita merasa kerepotan untuk menangani sampah ya. Mudah-mudahan informasi ini polusi. Nah ini dia, kadangkala kita merasa kerepotan untuk menangani sampah ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Membakar sampah memang terlihat sebagai cara cepat untuk mengurangi tumpukan sampah di rumah ya. Namun membakar sampah secara terbuka bukan pilihan yang terbaik, karena pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara lain tanpa menghasilkan asap dari pembakaran. Dilansir dari laman Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, melalui Sistem Informasi Pengelolaan Nasional atau SPSN, menyediakan berbagai fasilitas pengelolaan seperti bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, pusat daur ulang. Pilihan ini menunjukkan bahwa sampah dapat dipilih dan diolah sesuai dengan jenisnya, bukan langsung dibakar. Cara pertama memang bisa dilakukan di rumah adalah memilih sampah sejak awal. Sampah organik seperti sisa makanan dan juga daun dapat diolah menjadi kompos, sedangkan plastik, kertas, logam, dan kaca yang masih bernilai dapat dikumpulkan untuk didaur ulang. KLH melalui SIMBA atau Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah menjelaskan bahwasanya bank sampah menerapkan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan juga recycle ya. Fasilitas ini juga menjadi sarana masyarakat untuk memilih sampah sekaligus mendukung ekonomi sirkulasi. Untuk sampah organik, mengkomposkan bisa menjadi pilihan sederhana yang dapat dilakukan dari rumah, dan dokumen resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK juga mencatat rumah kompos dan fasilitas pengomposan sebagai bagian dari pengelolaan sampah organik. Sampah anorganik seperti botol, plastik, kardus, dan juga kaleng bisa dipakai sebagai bisa dipakai kembali atau diserahkan kepada bank sampah dan fasilitas daur ulang. KLH yang menyediakan platform yang memuat informasi mengenai bank sampah TPS 3R. Pengepulan hingga industri daur ulang dengan memilih menggunakan kembali, mengkomposkan, dan mendaur ulang, jumlah sampah yang harus dibuang dapat dikurangi tanpa perlu membakarnya. Kementerian Lingkungan Hidup menempatkan prinsip 3R sebagai salah satu strategi pengelolaan sampah yang dapat diterapkan dalam lingkup kegiatan sehari-hari. Jadi, kalau ingin mengurangi sampah tanpa menimbulkan polusi dari asap pembakaran, mulailah dari langkah sederhana di rumah. Pilihlah sampah dari sumbernya, olahan sampah organik menjadi kompos, dan salurkan sampah yang masih bernilai ke bank sampah atau fasilitas daur ulang. Tetaplah bersama kami pendengar di 98,8 MHz RRI Bintuhan.
1: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Dan 8,8 FM RRI Bintuhan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 14.12 menit waktu Indonesia Barat. Prodangdut masih akan kami sajikan pendengar untuk menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan ajak teman-teman semua pastinya bergabung di line telepon 0739-61655. Halo Prodangdut. Halo.
1: Halo
0: Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Ya, Prodangdut ya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini Pak Mawardi ini.
0: Pak Mawardi, gimana kabarnya siang hari ini Pak Mawardi?
1: Alhamdulillah sehat-sehat ya.
0: Sehat ya?
1: Ya.
0: Oke lah kalau begitu, kalau sehat ya. Enak buat request lagu ya. Kalau sehat ya kan?
1: Ya.
0: Halo.
1: Lagunya ini, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Apa lagunya tadi?
0: Apa itu?
1: Tajamnya karang aja.
0: Tajamnya karang, oke. Ada salam-salamnya?
1: Ya. Salam-salamnya sama Ustara Jerman, Terasap, Mendembon, Nasudin Batulungun, Yang Yanto, dan Papiranya, Yubilai Tanjung Sakti, semua-semuanya aja. Dari Azbazan aja, Bang, tanpa kecuali.
0: Itu aja?
1: Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat menjalankan tugas, sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mawardi tadi teman-teman ya, dengan tajamnya karang. Oke, nanti kita play lah ya lagunya yang di request tadi sama Pak Mawardi yang ada di Pesisir Barat ya, kalau saya nggak salah Pak Mawardi itu ya. Di belakangnya pendengar, kembali kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739-61655. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ngapain Etek di Pinoraya ini Bang.
0: Pinoraya, gimana kabarnya siang hari ini dari Pinoraya? Gimana kabarnya Pak Etek siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya? Mantap lah kalau gitu.
2: Gimana cuacanya itu Bang?
0: Mendung sih, ini mendung pakai banget, udah hitam malahan. Kayaknya mau hujan atau gimana lah ini. Di situ mendung nggak?
2: Mendung juga Bang.
0: Mendung juga?
2: Iya.
0: Ya, emang lagi sedang berawan berarti ya?
2: Iya, semalam hujan.
0: Semalam hujan?
2: Iya.
0: Di sini juga hujan tapi nggak lebat.
2: Iya.
0: Ya, lumayan lah ya.
2: Lebat tuh, hujan malam.
0: Di situ, di sini nggak? Ya. Lumayan lah ya, udah mulai diguyur hujan gitu ya. Kita mau request lagi yang mana, boleh?
2: Bang Mandor.
0: Bang Mandor. Oke. Ada yang mau disalamin?
2: Salam-salamnya saudara. A sampai Z aja Bang.
0: Mm-mm.
2: Ada lagunya Bang?
0: Insya Allah ada.
2: Ya. Ya. Okay. Tunggu Bang.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 14.15 menit waktu Indonesia Barat, mendengar ada lagu dari Nita Talia tadi ya, dengan Bang Mandor yang di request sama Pak Etek yang ada di Pinoraya. Halo Prodangdut di belakangnya.
3: Halo Prodangdut adalah kita.
0: Prodangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Tanjung Sakti, tepatlah.
0: Ya, orang Tanjung Sakti siapa itu?
3: Kepala oleh Bang Freddy.
0: Oh iya, gitu ya. Oke lah kalau begitu. Gimana kabarnya siang hari ini yang dari Tanjung Sakti?
3: Ala mendung juga.
0: Mendung juga, mantap lah kalau gitu ya. Mudah-mudahan hujan lah ya.
3: Kemarin hujan tadi malam.
0: Sampai malam hujan?
3: Sehari semalam.
0: Mudah-mudahan hujan juga lah ya. Karena ada sebagian teman-teman juga yang udah mulai kekeringan katanya sumurnya.
3: Alhamdulillah lah hujan.
0: Iya, alhamdulillah udah mulai hujan ya kan. Oke, siap, kita mau request lagu yang mana?
3: Lagunya Kerinduan.
0: Kerinduan ya? Iya, Kerinduan ya. Oke, Kerinduan. Nanti kita coba cari dulu ya. Silakan. Di salam-salam saja dengan salam-salamnya.
3: Barusan naik dengan Pak Mawardi, Pak Mera. Bagaimana kabarnya Mbak Desi?
0: Mbak Desi, tadi nggak dengerin ya?
3: Enggak. Ya biasanya di Prodangdut.
0: Mbak Desi sehat kayaknya tadi habis siaran dia.
3: Alhamdulillah sehat. Apa mantan anak murid gitu.
0: Gitu.
3: Anak kesayangan gitu.
0: Waduh, mantap lah kalau gitu.
3: Beruntungan nian. Jadi anong bini niya ma Desi ni.
0: Mm-mm. Kenapa kayak gitu?
3: Oy, ay kati dito. Tawa. Pinter yan dito.
0: Si Desinya pinter?
3: Ah.
0: Oke lah kalau gitu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Memang Mbak Desi sekolah di mana?
3: Hah?
0: Mbak Desinya sekolah di mana? Saya juga belum tahu.
3: Ketemu tuh. Ketemu di Lampung dulu.
0: Ketemu di Lampung?
3: Mm-hmm.
0: Berarti Mbak Desinya sekolah di Lampung?
3: Iya.
0: Oh. Di ngajar di sana ya? Ketemunya sama Mbak Desi.
3: Mm-mm. Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
3: Ya pokoknya salam-salam akan dek kro-kro radio RR ini. Semoga RR ini tetap jaya di udara.
0: Amin.
3: Dan penyiarnya semoga awet muda saja Bang Reddy.
0: Gak mungkin kalau itu. Itu udah surat tantangan manusia ya kan. Bertambah umur nanti kelihatannya juga semakin tua.
3: Jadi ketinggalan kan dek JBL nih.
0: Mm-hmm.
3: Itulah Bang Brady ya.
0: Yuk.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Rumah Adat Papua Barat. Rumah Mot Aki Aksa merupakan rumah tinggal bagi masyarakat suku Arfak pada masa silam yang mendiami daerah sekitar Pegunungan Arfak di Kabupaten Manokwari hingga daerah sekitar Teluk Bintuni yang berbentuk rumah panggung. Rumah Mot Aki Aksa dibangun di atas jajaran tiang-tiang kayu berukuran kecil yang sangat banyak, berdiameter 10 cm dengan jarak antar tiang hanya 30 cm. Saking banyaknya tiang, rumah ini pun kerap disebut dengan rumah berkaki seribu atau rumah seribu tiang. Di bagian depan dan belakang rumah, terdapat tangga yang terbuat dari rangka kayu yang diikat menggunakan rotan. Khusus untuk bagian belakang, tangga hanya dipasang pada saat-saat tertentu saja. Pada tingkat masyarakat adat tertentu, atau biasanya rumah adat untuk kepala suku, di bagian tiang rumah diukir dengan ukiran-ukiran berupa patung. Nah, ukiran tersebut dianggap dapat menjaga rumah dan pemiliknya dari segala mara bahaya. Filosofi dari rumah adat Mot Aki Aksa adalah masih mengedepankan kebersamaan dan daur hidup masyarakat Papua Barat.

Anda seorang petualang? Rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada yang maha sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum. Mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi mereka juga terungkap bahwa Goa Luang Jaran ini memanjang terus hingga di bawah kota kecamatan Donorojo, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah.

0: Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 MHz.
2: Anda masih mendengarkan RRI

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di hari Minggu 20 September 2026. Pastinya menemani semua aktivitas Anda di hari ini, menemani semua pekerjaan Anda di hari ini, menemani waktu bersantai di akhir pekan bersama RR Bintuan, pastinya masih dengan lagu-lagu dangdut benar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Azan Asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur benar hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

Tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir pendengar untuk gelaran lagu-lagu dangdut yang kita kemas dalam Pro Dangdut adalah lagu dari Cece Handika dengan Bakar Kebenyan. Kita sajikan selanjutnya mendengar lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya, tapi selepas beberapa lagu islami berikut ini untuk kita jelang azan asyar wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar, yang sekali lagi kami informasikan hari ini berkumandang pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz RRI Bintuhan.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan, dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridoan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

kacamata karena bentuknya unik, menyerupai bentuk kacamata. Goa ini terletak di dinding bukit berbatu yang merupakan salah satu pintu masuk ke dalam lokasi penambangan. Objek wisata Lobang Kacamata adalah bukti sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebong, daerah penyumbang emas terbesar untuk bagian puncak Tugu Monas di Jakarta. Dari kejauhan, Lobang Kacamata hanya berupa sebuah bukit kecil. Akan tetapi, begitu sampai di bukit batu, maka akan terlihat bahwa Lobang Kacamata sudah penuh dengan lubang-lubang tidak beraturan akibat eksploitasi pertambangan. Selain menawarkan pemandangan bekas area pertambangan zaman dulu, Lobang Kacamata juga menyajikan pemandangan aktivitas penggalian tanah atau batu untuk mencari emas, dan juga proses pemisahan biji emas.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam aris. Saya Inspektur Jenderal Polisi Yudi Sulistianto Wahid selaku Kapolda Bengkulu mengucapkan selamat hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara. Hadirkan informasi dan menjaga semangat bangsa. Mari terus daunkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Wahyu Yuwana Hidayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. Teruslah mengudara dan menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus kita gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Azul Hairi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI. 81 tahun menyatukan Indonesia lewat suara, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebangsaan. Mari terus gaungkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah bersuara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,5 FM Persatu Kali Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bungkulu di 92,5 ataupun untuk Anda dengan menyimak melalui RRI Digital. Lokowie Rif sudah Anda simak ya pendengar, dan sekarang pukul 16 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, dan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke single yang satu ini. Saya punya Salma Salsabil, peringat. Tetap di Persatu RRI Bungkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan pendengar, untuk informasi kita di sore hari ini, pendengar, kurang tidur bukan hanya membuat tubuh terasa lelah dan letih ya pada keesokan harinya, tapi juga dapat berkaitan dengan perubahan nafsu makan dan berat badan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa durasi tidur yang pendek berhubungan dengan meningkatnya risiko kelebihan berat badan dan obesitas, meski faktor lain seperti pola makan dan aktivitas fisik juga turut berperan. Salah satu penjelasannya berkaitan dengan hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, yakni ghrelin dan leptin. Kementerian Kesehatan RI menyebut, kurang tidur dapat meningkatkan nafsu makan serta mendorong kecenderungan memilih makanan tinggi kalori, gula, dan lemak, karena kurang tidur dapat mempengaruhi keseimbangan kedua hormon. Ghrelin mendengar dikenal sebagai hormon yang merangsang rasa lapar, sedangkan leptin berperan dalam memberikan sinyal kenyang pada tubuh. Penelitian pada manusia menemukan bahwa pembatasan

Batasan waktu tidur dapat meningkatkan ghrelin dan dalam sejumlah penelitian berkaitan dengan perubahan leptin, sehingga rasa lapar dan keinginan makan dapat meningkat. Waktu terjaga yang lebih panjang juga dapat memberikan lebih banyak kesempatan untuk makan, terutama pada malam hari. Dalam sebuah penelitian terkontrol, peserta yang mengalami kurang tidur mengonsumsi energi lebih banyak, termasuk makanan setelah waktu makan malam, dan mengalami kenaikan berat badan selama periode penelitian. Nah, kurang tidur juga mempengaruhi pilihan makanan. Dengan penelitian eksperimental menunjukkan adanya peningkatan rasa lapar dan keinginan terhadap makanan tertentu yang tinggi karbohidrat atau energi. Kondisi tersebut dapat membuat asupan kalori melebihi kebutuhan tubuh apabila berlangsung secara berulang dan tidak diimbangi dengan pengeluaran energi yang memadai. Pukul 16 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer masih akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam, maksud kami di kesempatan sore hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Qosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
8: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
0: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah sama seperti
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Noah featuring Bunga Citra Lestari berdengar dengan Mencari Cinta membawa kita pada menit ke-58 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berdengar, sebelum kita sajikan lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu, ada informasi untuk Anda. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnakertrans Bengkulu Utara, pada tahun 2026 ini terhitung mulai dari bulan Januari hingga bulan September 2026, tercatat ada 146 calon pekerja migran. Calon pekerja migran Indonesia atau CPMI telah mendaftar. Jumlah CPMI ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Bengkulu Utara untuk menjadi pekerja migran cukup tinggi. Kabid Perluasan Penempatan Kerja di Disnakertrans Bengkulu Utara, Marni Hartati, mengatakan di tengah tingginya minat menjadi pekerja migran, pihaknya juga mencatat ada 13 pekerja asal Bengkulu Utara yang mengalami deportasi. Jumlah deportasi tersebut terjadi sepanjang bulan Januari hingga awal September 2026. Rinciannya, satu pekerja dideportasi dari Malaysia dalam kondisi meninggal dunia, satu lainnya dideportasi dari Taiwan karena overstay atau melebihi batas waktu izin tinggal yang ditetapkan, sedangkan 11 pekerja lainnya merupakan pekerja migran ilegal yang berasal dari Malaysia. Untuk 11 pekerja migran yang non-prosedural dari Malaysia ini, proses pemulangan masih dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kondisi ini benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi pekerja itu sendiri. Maka dari itu, setiap calon pekerja migran diupayakan melalui proses pendataan dan verifikasi sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Proses verifikasi juga melibatkan pihak keluarga maupun saksi sebagai bagian dari penguatan pengawasan administrasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan calon pekerja ditempatkan melalui prosedur resmi, sekaligus mencegah risiko yang dapat muncul dari penempatan secara non-prosedural. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus mendorong agar warga yang ingin bekerja ke luar negeri memilih jalur resmi. Pendataan dan verifikasi dinilai penting agar calon pekerja mengetahui negara tujuan, status pekerjaan, serta memiliki dokumen dan perlindungan sesuai ketentuan. Nah, berdasarkan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya kami kutip masih kembali dari situs kami di rri.co.id. Pukul 17:01 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nabi Syuaib alaihissalam. Kaum Madian merupakan kaum keturunan bangsa Arab yang tinggal di kota Ma'an. Saat ini, daerah itu terletak di perbatasan Syam, Suriah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, dan sebagian lainnya lagi bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Sebagian besar kaum Madian menyembah pada pohon aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu.
1: Ya aikah yang maha agung, lindungilah kami semua.
2: Limpahkanlah rahmatmu.
0: Teriak para jamaah secara serempak mengikuti ucapan sang pemimpin. Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kaum Madian kembali kepada ajaran agama yang benar. Dia adalah Nabi Syuaib alaihissalam, seorang pemuda yang soleh, ramah, dan juga tampan.
1: Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.
0: Namun, tidak ada seorang pun yang menghiraukan seruan tersebut. Mereka terus saja menyembah pada aikah. Kaum Madian memang kaum yang sering berbuat dosa. Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah menipu. Setiap kali musim panen tiba, para pedagang kaya akan membeli segala macam hasil tani dengan harga yang murah.
3: Aku bersedia membeli semua hasil panenmu, tapi jangan minta harga yang tinggi.
4: Tapi tuan, lihatlah semua buah dan sayur ini. Segar sekali, tidak ada duanya. Tentu saja harganya lebih mahal.
3: Kamu kan tahu sendiri, semua petani menjual barang yang sama. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli dari petani lain.
0: Dengan terpaksa, sang petani pun menjual hasil panennya dengan harga murah. Setelah berhasil membeli barang dengan harga murah, para pedagang yang licik itu akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
3: Aku memang cerdas. Semua bahan pokok ini berkualitas bagus. Tentu bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal.
1: Anda memang hebat, tuan.
0: Perbuatan buruk kaum Madian tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam menjual barang-barang pun, mereka selalu melakukan kecurangan.
5: Ayah, ibu itu membeli 2 kilo daging. Mengapa engkau menggunakan timbangan 1,5 kilo saja?
3: Ini adalah trik berdagang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keuntungannya jauh lebih banyak.
0: Kebiasaan mengurangi timbangan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Dengan cara yang curang itu, mereka bisa memperoleh keuntungan besar.
3: Kamu lihat ini, uang kita sangat banyak.
5: Iya, ayah benar. Jika seperti ini terus, kita bisa cepat kaya.
0: Semua bentuk kecurangan ini membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Nabi Syuaib menentang dengan keras segala bentuk kecurangan tersebut. Dia berkata,
1: "Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku khawatir terhadapmu akan azab dari Allah."
0: Kaum Madian merasa tersinggung dan marah dengan teguran itu.
3: Apakah Tuhanmu memintamu untuk melarang kami berbuat apa saja, padahal itu adalah harta kami?
0: Nabi Syuaib kembali menyerukan agar mereka berhenti berbuat curang, merampas hak orang lain, dan menindas kaum yang lemah. Dia menceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir bandang karena menyembah selain Allah. Tentang kaum Nabi Lut yang ditelan bumi karena berbuat dosa besar. Juga tentang kaum-kaum lainnya yang terkena azab karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Madian terus-menerus menyangkal.
6: Hai Syuaib, Apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?
4: Padahal engkau salah satu dari kami. Tapi mengapa selalu saja ingin mengatur dan membatasi kami?
0: Pertanyaan-pertanyaan lain muncul silih berganti. Dan lama-kelamaan berubah menjadi hinaan.
6: Sesungguhnya, engkau adalah orang yang lemah dan tidak berkuasa. Jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan mengusirmu.
0: Bukan hanya mengancam, mereka juga menentang Nabi Syuaib untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah.
4: Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa belum datang juga?
0: Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya Tuhan kami, berilah keputusan kepada kami dan kaum kami dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Syuaib. Allah berfirman agar Nabi Syuaib pergi dari kota bersama para pengikutnya. Karena azab dari Allah akan segera datang menghampiri kaum Madian. Kaum Madian merasa gembira melihat Nabi Syuaib pergi, meninggalkan kota mereka.
6: Akhirnya dia pergi.
4: Itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya tidak benar. Tidak mungkin ada bencana yang datang selama kita masih menyembah Tuhan Aikah.
0: Mereka pun bergembira merayakan kemenangan itu. Namun, mereka semua tidak mengetahui bahwa azab yang perih telah menunggu. Allah menurunkan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati.
4: Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa.
0: Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah.
4: Hore! Akhirnya hujan akan turun!
7: Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita.
0: Begitulah, mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan. Sesaat kemudian, gumpalan-gumpalan api yang sangat panas jatuh dari awan hitam tersebut, mengenai orang-orang yang berkerumun di bawahnya. Gumpalan api itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Semua orang berteriak meminta pertolongan. Mereka berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar seperti ribuan guntur. Tiba-tiba saja, tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian.

Pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pendengar, pajak parkir menjadi salah satu item pajak daerah yang baru diterapkan di Kabupaten Bengkulu Utara. Penerapannya mengacu pada peraturan daerah nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenakan bukan parkir di badan jalan, melainkan layanan parkir yang disediakan di lahan pribadi dan berkaitan dengan kegiatan usaha. Untuk tahun 2026, Bapenda Bengkulu Utara menetapkan target penerimaan pajak parkir sebesar Rp200 juta. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Bengkulu Utara, Masrup, mengatakan hingga awal September 2026, realisasinya sudah mencapai 60% atau sekitar Rp120 juta. Capaian ini menunjukkan penerimaan dari sektor pajak parkir mulai meningkat setelah pada tahun 2025 realisasinya masih sangat minim. Pada tahun pertama penerapan, pemerintah daerah masih berfokus melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap pihak yang menjadi wajib pajak. Seiring berjalannya waktu, potensi pajak parkir mulai dipetakan dan penerimaan menunjukkan perkembangan. Bapenda kini masih melakukan optimalisasi terutama dalam memastikan seluruh potensi wajib pajak terdata dan memahami ketentuan yang berlaku. Besaran pajak yang dikenakan yaitu 10% dari tarif parkir yang ditetapkan. Sebagai contoh, jika tarif parkir sebesar Rp2.000 untuk satu kendaraan roda 2, maka pajak yang dikenakan sebesar Rp200 per kendaraan. Mekanisme ini berlaku terhadap parkir yang disediakan di luar badan jalan, sehingga tidak semua aktivitas parkir otomatis menjadi objek pajak. Optimalisasi akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah Bengkulu Utara agar potensi pendapatan dari sektor parkir tidak hanya menjadi pajak baru di atas kertas, namun benar-benar memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Pukul 17.32 menit, dengar informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id. Saat ini masih kami sajikan gelaran lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pintu Hati.
3: Anda masih mendengarkan RRI.

Pukul 17.46 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kita masih dalam gelaran lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk Anda. Dan kami informasikan di hari ini, pendengar, di hari Minggu 20 September 2026, waktu azan maghrib ataupun waktu kumandang azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar, hari ini berkumandang pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai terlewatkan ya. Waktu kumandang azan maghrib kita di hari ini pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar RRI Bintuhan yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat bekerjanya, hati-hati di jalan teman-teman ya. Apalagi yang habis capek badannya, baru pulang dari lokasi wisata, menikmati waktu bersantai bersama dengan keluarga, capek-capek kayak gini gitu ya. Pokoknya harus selalu hati-hati di jalan teman-teman. Yang mudah-mudahan sehat, selamat sampai tujuan tanpa ada kurang satu apapun, bisa berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, terkasih, tersayang, dan juga besok kembali menjalankan semua aktivitas dan rutinitasnya di hari Senin awal pekan. Mudah-mudahan semuanya sekali lagi bisa berjalan dengan lancar. Pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk Anda.

Pelajar kami tuntaskan lagu-lagu daerah menemani Anda, dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi hari Minggu 20 September 2026. Selepas tadi ditemani rekan Freddy di Lintas Bintuhan Sore ya, hingga pukul 18. Dan pelajar kami informasikan untuk azan maghrib wilayah Kaur dan sekitarnya hari ini pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat petang, selamat menuntaskan aktivitas Anda, dan kita jelang azan maghrib.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo. Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: Radio Republik Indonesia hadir dengan program Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik di kota Anda melalui siaran RRI Bintuan. Dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan aspirasi Anda melalui WhatsApp di nomor 0811-7901-655 atau di nomor telepon di 0739-616-55. Suara Anda, aspirasi kami.

kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan beragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus kami di FM 98,8 MHz RRI Tuntungan di udara membangun Indonesia.

pencerah jiwa. Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan maghrib sejak berkumandang sejak pukul 18.06 tadi ya. Dan pendengar, 4 menit jelang bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19, kami hadirkan kembali musik pop Indonesia menemani Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita berwakil yang lalu sebelum ini kan sudah agak banyak air, itu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor, kan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi, sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Kalau ada. Dan,
15: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa. Di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana?
18: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustofa Bintadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan, seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah saat bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian tryout sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Waikkanen kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Katolik bersama Petrus Suprapto.

Selamat berjumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih. Dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saudara-saudari, pernahkah Anda merasa iri karena orang lain mendapat sesuatu yang menurut kita belum pantas ia terima? Hari ini Injil berbicara soal upah, soal kerja, dan soal keadilan Tuhan yang kadang terasa tidak adil menurut hitungan kita. Mari kita dengarkan dan renungkan bersama.

Saudara-saudariku, sebelum kita lanjutkan permenungan, marilah kita awali terlebih dahulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajarilah kami berpikir dengan pikiran, bukan sekedar pikiran kami sendiri. Bebaskan kami dari iri hati, dan penuhilah kami dengan syukur atas kemurahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Mari kita baca dan kita resapi sabda Tuhan ini.

Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira jam 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Ia keluar pula kira-kira jam 12 dan jam 3 petang, melakukan sama seperti itu. Kira-kira jam 5 petang, ia keluar pula dan dijumpainya lagi orang-orang lain. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Setelah hari malam, kata tuan itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upahnya. Mulai dari yang terakhir sampai yang pertama." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira jam 5 petang. Dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian pada waktu yang mula-mula diupah itu, datang pula. Sangkanya mereka akan menerima lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, bersungut-sungutlah mereka kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam saja, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil kepadamu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan ini sering bikin kita gerah. Karena rasa keadilan kita terusik. Tapi justru disitulah letak pelajarannya. Kita cenderung memakai logika pasar untuk mengukur segalanya, termasuk rahmat Tuhan. Kerja lebih banyak, dapat lebih banyak. Tetapi Allah tidak beroperasi dengan logika pasar. Allah beroperasi dengan logika anugerah. Rahmat cuma-cuma, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dihitung, dan tidak bisa dituntut sebagai hak. Seperti kata Nabi Yesaya dalam bacaan pertama minggu ini, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Kalau rahmat harus proporsional dengan usaha kita, itu bukan lagi rahmat, itu upah, itu transaksi biasa. Untungnya, keselamatan kita bukan upah yang kita peroleh, tapi anugerah yang kita terima dengan cuma-cuma. Yang membuat kita gerah bukan soal keadilan. Karena pekerja pagi tetap dapat satu dinar penuh sesuai kesepakatan mereka. Tapi soal kemurahan hati Tuhan itu kepada orang lain yang menurut kita tidak sepantasnya. Kita ini sering berkeberatan bukan karena kita dirugikan, tetapi karena orang lain diuntungkan lebih dari yang kita kira pantas. Itu namanya iri hati, bukan tuntutan keadilan. Rasul Paulus menulis dari dalam penjara, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus sudah tidak lagi menghitung untung rugi versi dunia.

Saudara-saudariku, marilah kita refleksikan bacaan minggu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, renungan pertama kita adalah tentang coba hitung berkat kita sendiri, bukan berkat orang lain. Rasa syukur itu obat mujarab untuk iri hati. Yang kedua, kalau ada orang yang menurut kita belum pantas mendapat kesempatan, tanyakan dulu, apakah kita benar-benar tahu perjuangannya? Atau kita cuma melihat dari jam 5 sore saja? Tidak semua orang mulai dari garis start yang sama. Yang ketiga, saudara-saudariku, kita hidup di zaman yang mendewakan meritokrasi. Dan itu bisa menjebak kita menghakimi orang yang terlambat, dalam tanda kutip, sebagai orang yang malas. Sekali lagi, saya katakan, kita hidup di zaman yang mendewakan meritokrasi. Dan itu bisa menjebak kita menghakimi orang yang terlambat, dalam tanda petik, sebagai orang yang malas. Ini juga berlaku dalam relasi lintas suku dan lintas iman. Kecemburuan sosial sering lahir dari logika yang sama. Kenapa mereka dapat sama dengan kami? Padahal kami merasa lebih senior, lebih asli. Kalau dibiarkan, sikap semacam ini bisa berubah jadi bibit permusuhan antar kelompok. Permenungan yang keempat adalah bekerja dan berbuat baik itu bukan untuk menagih balasan, tapi karena itu memang panggilan kita. Dan yang kelima, era media sosial membuat kita lelah membandingkan diri. Tuan kebun anggur tidak pernah membandingkan pekerja satu dengan yang lain di depan umum. Barangkali kita perlu berhenti mengintip kebun anggur tetangga. Fokuslah pada kebun anggur yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita sendiri.

Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran, kita sudah sampai pada ujung permenungan. Mari kita bawa rasa iri dan rasa lelah kita ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ajari kami bersyukur atas kemurahan dan berhenti iri terhadap kemurahan-Mu kepada orang lain. Buatlah kami murah hati seperti Engkau murah hati kepada kami. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang merasa lelah dan kurang dihargai dalam perjuangan mereka. Teguhkanlah hati mereka dan yakinkanlah bahwa upah dari-Mu tidak pernah berkurang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Saudara-saudariku yang terkasih, rahmat Tuhan memang sering terasa tidak adil menurut hitungan kita. Tapi untunglah demikian. Karena kalau Tuhan hanya adil menurut hitungan kita, mungkin kita semua sudah lama tersingkir dari kebun anggur. Saya, Petrus Suprapto, mengucapkan terima kasih telah diperkenankan menemani permenungan Anda minggu ini dalam acara Mimbar Agama Katolik. Sampai berjumpa lagi minggu depan, semoga Tuhan memberkati kita semua.

101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079.

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, Ana.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, Ana.

0: bawa pasukan kita mundur. Mundur.
1: Iya, Sayurun. Gue akan bawa pasukan gue mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungin gue dari Belanda.
0: Iya, lo cepet deh mundur. Biar gue bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Lindungi pasukan lo. Kalau gue gugur, gue titip bendera merah putih ini buat pilih gue. Cepat lo mundur.
1: Iya, gue mundur. Pasukan mundur.
0: Mundur.
1: Ayo mundur.
2: Hei, kalian pakai ke istimis. Ayo tembak.
3: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: Bang Cairun, kenapa abang ninggalin ayah, bang? Bang Cairun.
1: Pok, udah jangan nangis. Pok kudu bangga sama Bang Cairun gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Cairun pahlawan, Pok.
0: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Cairun anaknya masih kecil, Bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, Babe kenapa, Nyak? Kenapa Babe gak pulang-pulang?
0: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
1: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum Babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
2: Apa ini, Cang?
1: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, Nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
0: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ya. Jadi, bendera ini bisa berkibar di rumah kita, Li.

0: orang kampung sudah pada ngungsi. Belande masuk kampung kita. Ayo lari Jali.
1: Bentarnya Jali mau ambil benda yang dikasih Babe.
0: Cepet Jali, gak ada waktu lagi. Ayo lari, ayo.
1: Ntar tunggu.

0: Koleha, jangan nangis terus.
1: Gue, kalau inget si Jali, hati gue hancur, Po. Udah lama gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Po.
0: Udah, Po. Kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Po.
1: Amin.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: Jatuh kelamaan kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio, Bung Karno bilang kita sudah merdeka.
0: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
2: dan lain-lain
3: kita merdeka ya, Cang.
4: Iya, Jali. Kita udah merdeka.
3: Jali mau pulang ketemunya, Cang.
4: Iya, kita ketemunya lu ya. Ayo kita cari nyak lu nih.
3: Ayo, Cang.

0: lagi Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Puut,
2: iya pok.
1: Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka merdeka.
2: Iya pok, kita udah merdeka. Tadi pagi jam 10 Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan pok. Kita udah bebas pok, kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jali kagak ketemu juga pok.
1: Gue dengar suara si Jali. Ya.
2: Iya, kayak suara si Jali ya, Pok.
4: Ya.
3: Ya. Ya Allah, benar. Benar anak gue si Jali. Ya Allah, Jali.
4: Ya. Jali kangen temannya.
3: Ya, Jali. Jali. Dia juga kangen sama lu, Jali. Nggak kira lu udah mati ditembak belati, Jali.
4: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Yang Somad yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara berani nyerang kampung kita, lamanya jadi berpisah, Lili.
4: Nya, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nya. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampaian juga, ya. Sekarang kita merdeka.

0: Jadi, Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
1: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
0: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
1: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia, Ana.
2: Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Jogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak bersama drama radio persembahan RRI Jakarta berjudul Bendera dari Babe, di mana sebuah cerita yang menemani pembuka kebersamaan kita malam ini. Dan selepas drama radio masih ada sejumlah informasi yang sudah Naufal siapkan, mulai dari kabar Bengkulu, perkembangan nasional, sampai informasi ringan yang menarik untuk kita dengerin sama-sama. Dan kami informasikan juga pendengar, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat juga akan hadir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi buat Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit, boleh request lagu sekaligus titip salam untuk keluarga, sahabat, rekan kerja, atau siapa aja yang ingin Anda sapa malam ini pendengar. Dan kebersamaan kita juga masih cukup panjang karena Naufal juga akan menemani Anda hingga tengah malam nanti. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI.

0: Pendengar, pernah gak sih waktu scroll TikTok atau Instagram lalu ada satu potongan lagu yang terus muncul di berbagai video? Nah, awalnya mungkin gak tahu judulnya apa, tapi karena sering dengar lama-lama jadi hafal dan akhirnya malah mencari versi lengkapnya. Nah, cara seperti ini sekarang memang menjadi salah satu jalan kita menemukan musik baru, pendengar. Bahkan bukan hanya lagu yang baru dirilis, lagu lama juga bisa kembali populer bertahun-tahun setelah pertama kali muncul. Contohnya kayak The One That Got Away dari Katy Perry, lagu yang sudah dirilis lebih dari satu dekade lalu ini kembali ramai digunakan di media sosial pada 2026. Nah, ada juga lagu Indonesia seperti Okay dan Lelaki Cadangan dari Tito yang kembali dikenal termasuk oleh pendengar dari generasi yang mungkin masih kecil atau bahkan belum mengenal ketika lagu tersebut pertama kali populer. Dan juga kenapa lagu-lagu ini pendengar seperti cepat terasa akrab, salah satunya karena potongan yang sama kita dengar berulang kali saat melihat berbagai video. Jadi dari yang awalnya cuma lewat beberapa detik di media sosial aja, akhirnya tuh bisa buat kita penasaran, cari lagunya, kemudian masuk ke playlist sendiri. Jadi di era media sosial sekarang, lagu pendengar ternyata nggak punya batas usia untuk kembali ditemukan. Jadi lagu-lagu yang sudah puluhan tahun juga bisa bertemu dengan pendengar baru hanya karena satu potongan musik kembali ramai digunakan.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Halo. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Radio Republik Indonesia hadir dengan program Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik di kota Anda melalui siaran RRI Bintuan. Dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan aspirasi Anda melalui WhatsApp di nomor 0811-7901-655 atau di nomor telepon di 0739-616-55. Suara Anda, aspirasi kami.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan, pendengar di sajian lagu dangdut, Anda bisa bergabung untuk request dan berkirim salam ya. Kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Iya. Aduh, iya, dengan siapa di mana nih?
1: Aku Linda di Gendeng Sati.
0: Oke, gimana kabarnya Bu Linda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah. Cuaca gimana cuaca di sana?
1: Cuaca udah hujan sekarang.
0: Udah mulai hujan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan udah berakhir kemaraunya. Ada hujan tapi belum begitu gede. Masih.
1: Alhamdulillah udah 2 hari.
0: Alhamdulillah ya.
1: Siang malam.
0: Siang malam. Ya. Jadi kalau siang hujan enak juga ya.
1: Iya, siang juga, malam masih nyambung lagi.
0: Iya, kalau siang hujan itu malah kita bisa istirahat nih, kerja. Tidur siang itu punya alasan gitu kan. Jadi kalau nggak hujan kita harus kerja di ladang.
1: Hujan harus kerja.
0: Iya.
1: Enak duduk di pondok.
0: Oke. Okay. Mau request lagu apa?
1: Request lagu Debu-debu Jalanan.
0: Debu-debu Jalanan. Boleh.
1: Ini udah disiram.
0: Debu-debu jalannya udah disiram, jadi ini udah jadi tanah lagi gitu. Oke, okay, salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salamnya untuk semua-muanya ada. Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Ya, sampai
0: set. Oke okay deh.
1: Udah itu aja.
0: Salam ya buat Pak Le-nya.
1: Oh ya.
0: Lagi ngapain dia?
1: Salam kembali. Lagi layah-layah.
0: Layah-layah. Udah ngopi belum?
1: Udah 3 kali.
0: Waduh, banyak amat. Nanti tambah ini loh, tambah manis.
1: Terusan udah karaoke di radio di sinilah.
0: Apa namanya?
1: Radio Arau.
0: Oh.
1: Punya teman sendiri di dekat sini.
0: Oh gitu. Aku punya teman dulu punya radio komunitas gitu, namanya Ju.
1: Oh.
0: Jutas di.
1: Tapi masih teman juga itu, tapi sekarang nggak buka lagi.
0: Iya, udah ini dia udah sibuk ke kebun. Oke, Bu Linda, makasih ya.
1: Sama-sama, makasih kembali atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Linda di Oku Selatan, lagunya di Oku Selatan lagi, Tanjung Sakti. Lagunya Debu-debu Jalanan. Udah mulai hujan tapi belum begitu ini ya. Udah ya, kalau di Tanjung Sakti tadi cuacanya udah mulai hujan. Kita terima lagi di ujung telepon, silakan di 0739616555.

Gabung di ini WhatsApp ya di 08 11 7901 655. Dan nanti untuk informasi akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Marah-marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: pos ranger lagi sih, Beb.
1: Ya, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
4: Hey, serius amat lihat layar HP?
5: Iya nih, lagi baca berita.
4: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
5: Hah?
4: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
5: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan, dan masih menemani Anda di lagu Dangdut Request ya. Masih ada 1 jam ke depan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739-61655. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana?
1: Iya dong, Mas Bobby udah di sana Pak sekarang ya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Iya, gimana kabarnya Bang? Sehat?
0: Iya, dengan siapa dulu di mana?
1: Di rumah sendirian.
0: Iya, dengan siapa?
1: Iya. Mas Bobby?
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Pak Amir.
0: Pak Amir, oke. Susah amat ngomong.
1: Tadi sudah disebut satu kali namanya.
0: Belum ada nyebut. Gimana kabarnya Pak Amir?
1: Alhamdulillah sehat. Sembari Mas Bobby gimana kabarnya sehat?
0: Sehat, berkat doa kita semua ya.
1: Alhamdulillah udah dikasih hujan dikit-dikit ya.
0: Dikit-dikit ya. Udah mau berakhir nih kemarau kayaknya. Mudah-mudahan ya.
1: Iya. Jadi ini ngobrol-ngobrol kita ini agak terlambat sedikit. Selain Pak Amir, udah ada yang masuk?
0: Udah ada tadi Bu Linda sama siapa tadi? Udah ada yang masuk. Iya, Pak Amir mau request lagu apa kira-kira?
1: Undangan mantan ada?
0: Kita lihat dulu ya. Undangan mantan ada nggak nih? Siapa itu yang nyanyi?
1: Ya,
0: lupa
1: ada,
0: aku.
1: Ada, Siti Badriah tuh.
0: Oh, Siti ya.
1: Siti Badriah.
0: Undangan mantan. Kayaknya pernah diundang sama mantan ya, Pak Amir ya?
1: Ya, cuma sekedar lagu.
0: Iya lah.
1: Langsung aja. Salam spesial untuk Mas Bobby yang malam hari ini lagi bertugas di RRI.
0: Iya.
1: Tapi selamat malam, selamat bertugas. Semoga sampai tuntas. I love you RRI Bintuhan sekali dengar selamanya. Yang penasaran belum merasa gabungan, Pak Mawardi udah gabung belum?
0: Pak Mawardi belum?
1: Datuk di Padang Lebat. Kalau belum tidur, itu penggemar RRI kita juga ya. Halo, ya oke, undangan mantannya ditunggu ya Mas.
0: Siap, terima kasih Pak Amir.
1: Ya oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Amir di pesisir barat Lampung ya. Di belakang Pak Amir boleh yang ingin gabung lagi di 0739-61655. Untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi, silakan di line telepon atau bisa di WhatsApp ya. Saya akan cek dulu di WhatsApp. Ini WhatsApp, tapi WhatsApp ini kadang-kadang jarang ya yang gabung. Di belakang Pak Amir yang masih belum tidur. Tapi kalau malam gini biasanya udah tidur karena capek ya, habis kerja di kebun, habis kerja aktivitas harian ini. Dan kita dengarkan dulu lagunya, nanti masih ada waktu untuk bergabung kembali nanti hingga pukul 23.

kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan beragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus kami di FM 98,8 MHz.

0: Dodi,
1: aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk, kau.
1: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih?

Nama saya Agus Santoso. Sehari-hari saya bertugas sebagai polisi kehutanan di wilayah Tahurang Ulah Rai untuk menjaga keamanan hutan dari ulah para pengerusak hutan yang tidak bertanggung jawab. Tugas saya sesungguhnya penuh resiko yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Namun saya emban swadharma ini dengan senang hati, penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam kesendirian saya bertugas yang ditemani sunyi dan sepi, namun saya tetap merasa bahagia dan ceria karena ada siaran RRI yang senantiasa setia menemani kesendirian saya. I love you, RRI.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah aku rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Kami tuntaskan pendengar lagu-lagu dangdut di sajian lagu dangdut request untuk malam hari ini, edisi Sabtu, edisi Minggu akhir pekan ya, 20 September 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di dangdut request lain kesempatan. Selanjutnya kita akan dengarkan jazz musik kembali bersama Pro 1.
1: Tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
4: Kita Indonesia sesungguhnya.
5: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Besar Gedung Guru. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Selamat malam pendengar. Ada sebuah kisah untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Ada seorang pemuda yang kehilangan sepatunya di laut. Lalu dia menulis di pinggir pantai, "Laut ini maling." Tidak lama, datanglah nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan begitu banyak. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini baik hati." Seorang pemuda tenggelam di lautan. Lalu ibunya menulis di pantai, "Laut ini pembunuh." Tidak lama, datanglah seorang lelaki yang menemukan sebongkah mutiara di dalam lautan. Lalu dia menulis di pantai, "Laut ini penuh berkah." Seorang di atas perahu dan dihantam badai, lalu menulis di pantai, "Laut ini penuh mara bahaya." Sementara itu, lautan dan seisinya tidak pernah mengeluh sedikit pun. Kemudian datanglah ombak besar dan menghapus semua tulisan itu tanpa tersisa. Maka, jangan risaukan omongan orang, karena setiap orang membaca dunia dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah, selama engkau di jalan yang baik, meski terkadang kebaikan tidak senantiasa dihargai. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, namun hapuslah kesalahan demi lanjutnya persaudaraan. Jika datang kepadamu gangguan, jangan berpikir bagaimana cara membalas dengan yang lebih perih, tapi berpikirlah bagaimana cara membalas dengan yang lebih baik. Kurangi mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar. Sibukkan diri dalam kebaikan, hingga keburukan lelah mengikuti kita." Christopher Morley pernah berkata, "Hanya ada satu kesuksesan, yaitu menjadi mampu menghabiskan hidup Anda menurut jalan Anda sendiri." Dalam kehidupan ini, tentunya kita butuh mendengarkan kritik dan saran dari orang lain, supaya kita bisa hidup lebih baik lagi. Namun terkadang, ada kalanya kita tidak perlu terlalu mendengarkan orang. Jangan hiraukan cibiran, jangan hiraukan hinaan orang tentang sesuatu yang telah kita ambil. Selama pilihan kita tidak merugikan orang lain, kita berhak melakukannya tanpa persetujuan orang lain. Mereka tak akan pernah mengerti jalan pikiran kita karena tidak ada di posisi itu, sehingga tidak tahu apa yang kamu rasakan. Orang lain hanya mampu menilai sesuatu yang kita hadapi, tapi tidak bisa merasakannya. Untuk itu, segala keputusan ada di tangan kita sendiri, karena kamulah yang berhak menentukan hidupmu. Ketika kamu mampu menghabiskan sisa umur sesuai dengan jalan pikiranmu, maka kamu akan bahagia, karena sesungguhnya kamulah pemilik hidupmu.

tuntas kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui 98,8 FM edisi 20 September 2026. Mewakili kerabat kerja tugas, kami undur diri dan selamat malam, selamat beristirahat. Insya Allah kita bertemu lagi besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bintang.

pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan di daerah melalui FM 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Senin, 21 September 2026. Saudara selamat pagi, selamat mengikuti program kami, informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan kami ucapkan selamat jumpa, sekali di udara tetap di udara.

0: 98 MHz.
1: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama kami di Lintas Bintuan Pagi. Dan mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda memulai aktivitas pagi ini, jelang kita bergabung lagi ke Pro 1 mengikuti tausiah religi pagi.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini selesai kita melaksanakan sholat subuh, baik itu secara berjamaah atau mungkin kita lakukan secara sendiri-sendiri karena kondisi dan lain sebagainya, artinya tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan sholat berjamaah. Tapi yang terpenting adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena kalau kita meninggalkan sholat maka berarti kita telah meninggalkan tiangnya agama kita. Yang terpenting dalam hidup ini bagaimana kemudian kita tetap menjadikan Allah itu adalah nomor satu, maka kemudian insya Allah Allah itu juga yang kemudian akan menuntun hidup dan kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah sepantas dan selayaknya kemudian kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Jangankan kita sebagai ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun berselawat kepada beliau, malaikat pun berselawat kepada beliau, para nabi terdahulu pun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita sebagai umatnya tidak mau kemudian memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun akan merasakan manfaatnya itu adalah kita sendiri dengan syafaatnya atau pertolongannya di yaumil akhir nanti. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berangkat melakukan aktivitas kita atau yang sedang dalam perjalanan, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah sentuhan iman yang pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang cara membersihkan diri dari dosa dan penyakit. Tidak ada manusia dalam hidup ini yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala paripurna tanpa dosa dan tanpa kesalahan. Karena memang manusia itu adalah khata wa nisyan, tempat manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Maka sudah sangat sepantasnya dan sewajarnya kalau kemudian kita senantiasa untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan kesalahan, apabila kita melakukan kelalaian. Karena dengan istighfar itu maka insyaallah kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa cara membersihkan diri dari dosa dan penyakit hati dalam kehidupan kita? Paling tidak pada kesempatan kali ini kita akan berbicarakan itu adalah sebanyak 6 cara. Yang pertama adalah apabila kita ingin membersihkan diri kita dari dosa dan penyakit hati, yang harus kita lakukan adalah dengan sholat malam atau qiyamul lail. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik seseorang laki-laki hamba Allah adalah sekiranya ia melaksanakan sholat malam. Jadi bagaimana kemudian kita untuk bangun di malam hari kemudian melaksanakan sholat paling tidak 2 rakaat, ditutup 1 witir. Tapi susah bangunnya. Rata-rata kita jam 2, jam 3, jam 4 itu pasti bangun. Maka ketika kita bangun, paksakanlah diri kita untuk mengambil air wudu, kemudian kita sholat tahajud 2 rakaat dan kita tutup dengan sholat witir 1 rakaat. Syukur-syukur kemudian kalau bisa lebih dari itu dan kita tutup dengan witir paling tidak 3 rakaat. Maka insya Allah, ya, ini adalah cara bagi Allah
untuk menghapuskan dosa dan penyakit hati kita. Kenapa? Karena sinyal pada waktu itu kuat. Ya, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah pada waktu itu benar-benar jaringannya itu adalah jaringan tanpa hambatan. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak pakai pada waktu jam-jam tertentu. Karena mulai jam 2, jam 1 atau jam 2 sampai dengan jam 4 itu adalah jaringan tanpa hambatan. Artinya kita menyampaikan doa kepada Allah, insya Allah akan langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah membersihkan hati dengan membaca Al-Quran atau tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang bertakwa. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi harus kita sering-sering berkomunikasi dengan Al-Qur'anul Karim. Selagi kita memiliki mulut, bibir ya yang masih bisa digunakan untuk membaca Al-Qur'an, maka kita manfaatkan itu. Selagi mata kita bisa melihat dengan jelas, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran itu. Dan syukur-syukur kemudian kalau seandainya kita berusaha untuk menghafal Al-Quran itu paling tidak one day one ayat, satu hari satu ayat. Kita berusaha dan tidak ada yang mustahil kalau seandainya kita punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Karena ketika kita punya niat untuk menghafal Al-Quran dan ternyata takdir Allah berkehendak lain dengan dipanggilnya kita atau diwafatkannya kita, walaupun hafalan kita itu belum selesai, tapi kita sudah dicatat niat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita punya keinginan untuk menghafal Al-Quranul Karim. Jadi niat dulu yang pertama. Ini kalau niat saja sudah tidak ada, bagaimana kemudian Allah akan mengijabah kita. Sama misalnya dengan kita menunaikan ibadah haji. Yang penting adalah kita pasang terlebih dahulu untuk menunaikan ibadah haji. Tapi kalau niat untuk menunaikan ibadah haji itu tidak ada dalam diri kita, walaupun harta kita banyak ya, menumpuk dan sebagainya, tapi kalau tidak didasari niat, maka itu tidak bakalan pernah terjadi. Maka perbanyaknya tilawah Al-Quran, berkomunikasi dengan Al-Quran, maka insya Allah itu akan membersihkan hati kita. Dan yang ketiga adalah membersihkan hati dengan zikir-zikir ya, yang berarti mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Mari kita mensucikan hati dengan tabattal, yaitu senantiasa melazimkan diri kita untuk ya menyebut kalimat-kalimat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Atau

Rasulullah. Kalau ini senantiasa kita lantunkan dalam diri kita, dalam setiap pekerjaan kita, ya, kita bawa kendaraan, kita pergi ke tempat pekerjaan kita, ke ladang ataupun mungkin ke tempat usaha kita, maka insyaallah hati yang senantiasa berzikir, dosa-dosa juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah mensucikan diri dengan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadikan Allah itu sebagai tempat sandaran kita. Fa iza azamta fatawakkaltu ala Allah. Hanya kepada Allah kita menyerahkan semua urusan kita kepadanya. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan hidupnya dan akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Enak kan? Kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah, dibersihkan hati kita oleh Allah, dan kita juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mensucikan dengan bersabar terhadap perkataan orang lain. Subhanallah. Jadi ketika kita mendengar perkataan orang lain yang menyakitkan, maka kita harus menerima pernyataan atau perkataan itu dengan ikhlas. Ya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah dicaci maki. Terus para santri kemudian gedek. Selesai orang yang mencaci maki ini pergi, ya Kiai, kenapa Kiai tidak balas caciannya? Apa dia jawab? Sekarang saya mau tanya kepada kalian, ketika ada orang yang mengantarkan makanan kepada kalian, terus kalian tidak mau menerima makanan itu, kira-kira kemana jadinya? Bisa jadi makanan itu adalah terbuang dengan percuma, atau kalau tidak dia bawa pulang kembali. Begitu juga dengan orang yang menyakiti kita. Ya, ketika kita tidak menerima, tidak merespon cacian itu, maka cacian itu berarti kembali kepada orang yang mencaci. Artinya ketika orang berbuat jahat kepada kita dan kita tidak membalas kejahatan itu, maka secara spontanitas berarti kejahatan itu malah justru berbalik arah kepada yang melakukan kejahatan. Dan yang keenam adalah mensucikan diri dengan hijrah secara baik. Artinya kita harus hijrah. Hijrah di sini adalah melakukan perubahan di dalam diri kita, baik itu sikap ataupun perilaku kita, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa yang namanya kehidupan ini ada kadang-kadang baiknya dan ada kadang-kadang jeleknya. Dan itu adalah perputaran waktu, tinggal menunggu waktu saja kapan saatnya kita mendapatkan kebaikan dan ada saatnya kita mendapatkan kejelekan. Karena menurut Imam Al-Ghazali, ada empat golongan orang di dunia ini. Yang pertama adalah ada orang yang bahagia di dunia, tapi dia kemudian mengalami kesusahan di akhirat. Ya. Dia bahagia di dunia, tapi di akhiratnya dia malah justru nyungsep, justru sengsara. Dan ini bukan harapan kita. Dan yang kedua adalah orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah di hasanah. Jadi kedua-duanya itu adalah bahagia. Dan itu yang harus kita harapkan. Dan yang ketiga adalah ada orang yang susah di dunia namun dia bahagia di akhirat. Alhamdulillah. Jadi walaupun di dunia ini dia susah, miskin, ya, tanda petik misalnya,

sirati hasanah wa qina azabannar. Kita berharap, kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah untuk senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga merasakan kebahagiaan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia sudah dijamin oleh Allah rezeki kita dengan istighfar kita, dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah mampu membersihkan diri kita ke arah yang lebih baik, hijrah dari perilaku yang tidak baik ke perilaku yang baik, ya. Apalagi sebentar lagi insyaallah kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Kita persiapkan betul diri kita bagaimana mampu menjadi seorang muslim yang baik sehingga Ramadan nanti ya datang itu kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Kalau ini yang kita lakukan, maka insyaallah kita bukan hanya bersih secara fisikly saja, tetapi secara lahiriah juga kita bersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum.

Dan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: selamat pagi Pergi. Terima kasih masih bersama RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 6, kembali kita akan perbarui ruang informasi Anda dan warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Bukul dengan Warta Berita Daerah Senin 21 September 2026. Sari Berita, pembangunan TPST regional di Kabupaten Bengkulu Tengah ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027 mendatang. Bupati Bengkulu Selatan cek langsung RTLH di Padang Jawi, dorong program bedah rumah melalui Membara. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Pembangunan TPST regional di Kabupaten Bengkulu Tengah ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027 mendatang. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST regional di Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini terus dimatangkan. Setelah penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan detail engineering design atau DED hampir rampung, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan. Peninjauan ini dilakukan bersama anggota DPR RI Komisi 5 untuk memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan TPST regional. Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Tejo Suroso mengatakan, saat ini lahan yang telah siap untuk pembangunan mencapai sekitar 40 hektar. Menurut Tejo, tahapan pembangunan saat ini tinggal menunggu proses pelepasan anggaran dari Kementerian Keuangan serta penyelesaian administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, pembangunan TPST regional diperkirakan mulai dilaksanakan pada 2027 mendatang. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan TPST regional tersebut diperkirakan mencapai sekitar 100 miliar rupiah. Dalam pelaksanaannya, pembangunan akan diambil alih langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu bertugas menyiapkan lahan beserta dokumen pendukung pembangunan termasuk AMDAL dan DED. Kesiapan berbagai dokumen tersebut menjadi bagian terpenting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Tejo menambahkan TPST regional nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah. Sampah yang masuk akan diolah untuk dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk yang memiliki nilai guna, mulai dari energi hingga pupuk.
2: Kita pastikan bahwa lahan sudah tersedia sekitar 40 hektar, tinggal pelepasan dari Menteri Keuangan dan BPN. Secara itu karena itu ex-HGBRI bisa kita lanjutkan pekerjaannya sekitar 40. Karena total anggaran itu yang dibutuhkan itu sekitar 100 miliar. Jadi TPST regional itu per harinya mengolah apa sampah yang masuk itu menjadi diolah sehingga bermanfaat kita baik untuk pupuk maupun yang lain-lainnya. Jadi tidak menumpuk menjadi bahan yang menjadikan limbah untuk masyarakat tidak, tapi terurai sehari itu program yang akan dikerjakan oleh kami di tahun ke depan.
1: Dengan konsep pengelolaan tersebut, TPST regional diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam penanganan sampah di Provinsi Bengkulu. Keberadaan fasilitas ini juga diharapkan mampu mengurangi beban tempat pembuangan akhir, sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih optimal dan bernilai guna. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, kemudahan akses informasi dan edukasi perizinan saat ini hadir bagi nelayan serta pelaku usaha perikanan di Provinsi Bengkulu melalui pengoperasian Gerai Nasional Perizinan Kapal Penangkap Ikan. Layanan terpadu ini untuk memastikan tata kelola penangkapan ikan di wilayah perairan daerah semakin tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengapresiasi kehadiran gerai yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut. Menurutnya, Gerai Nasional Perizinan Kapal Penangkap Ikan dinilai dapat memangkas kerumitan birokrasi sehingga para pemilik kapal dan nelayan bisa memahami persyaratan administrasi operasional secara langsung dan transparan. Di samping itu, dikatakan Herwan Antoni, pemenuhan legalitas merupakan fondasi utama agar kegiatan perikanan dapat berjalan tertib dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bupati Bengkulu Selatan cek langsung RTLH di Padang Jawi dorong program bedah rumah melalui membara. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin bersama tim melakukan pengecekan langsung terhadap rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran program bedah rumah di Desa Padang Jawi, Kecamatan Bunga Mas. Dalam kunjungan tersebut, Bupati melihat secara langsung kondisi rumah sekaligus memastikan kebutuhan dan kesiapan pelaksanaan pembangunan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Bupati Rifai Tajudin menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat, termasuk dengan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat. Rumah tidaklah Yahudi ini dalam waktu dekat akan dibantu seadanya dengan seng dan diperbaiki terlebih dahulu satu kamar agar bisa ditempati yang layak bagi warga. Bupati menjelaskan pihaknya akan berusaha bergotong royong bersama warga. Ke depan rumah tersebut akan didaftarkan dan diusulkan mendapatkan bedah rumah.
4: Urusan swadaya, aku tahu swadaya, ini capek gini lah, habis nafas. Kita kan ada dari rekening membarang, nanti saya sampaikan ke Pak Sekda atau Pak. Bupati tidak layak ini kita buat dulu dengan bantuan seadanya, mungkin atap seng. Bukan baru, ya namu bantuan, no? Seperti itu. Kamar dia mesti verifikasi datang. Ya namun kita nih berusaha untuk teratasi. Pani amal pelanggan ini diudu-udu sama aja tidak layak huni ini. Kita coba akan bersama-sama kalau aku ngajak tim turai. Namun ada mempacak kampung ini betul-betul turai. Kalau bahan-bahan kayak masalah.
3: DPT Juni menambahkan melalui program membara, Pemkab Bengkulu Selatan berharap semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat sehingga rumah yang sebelumnya tidak layak huni dapat diperbaiki bersama-sama menjadi hunian yang lebih layak dan nyaman bagi keluarga. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nandar Mundadi mengatakan keberhasilan mahasiswa yang mengikuti wisuda daerah Universitas Terbuka Bengkulu periode 2 tahun 2026 merupakan hasil dari perjalanan panjang dan penuh ketekunan. Menurutnya sebagian wisudawan menjalani proses pendidikan sambil bekerja, mengurus keluarga, mengajar, menjalankan usaha untuk melayani masyarakat, sehingga momen ketika nama dipanggil dan kuncir toga dipindahkan menjadi simbol keberhasilan yang juga tidak lepas dari doa orang tua, kesabaran pasangan, dukungan anak serta orang-orang terdekat. Nandar mengatakan Bengkulu membutuhkan lebih banyak masyarakat terdidik yang mampu mendekatkan ilmu dengan berbagai persoalan di tengah masyarakat, seperti guru yang memahami perubahan dan kebutuhan pelajar anak, aparatur yang mampu memberikan pelayanan secara mudah, pelaku usaha yang membuka kesempatan kerja, serta masyarakat yang menggunakan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Menurutnya, kebutuhan tersebut terdapat di seluruh wilayah Bengkulu, mulai dari kawasan perkotaan hingga desa yang jauh dari pusat pelayanan, sehingga kehadiran UT melalui model pendidikan tinggi tidak dibatasi jarak menjadi penting karena masyarakat dapat menempuh pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan, keluarga maupun daerah tempat mereka mengabdi. Ia menjelaskan tema wisuda daerah UT Bengkulu periode 2 tahun 2026 mencetak generasi yang berintegritas, menginspirasi dan berdampak, harus dimaknai sebagai janji para lulusan kepada masyarakat. Menurut Nandar, ilmu yang diperoleh selama pendidikan harus tercermin dalam cara bekerja, mengambil keputusan dan memperlakukan orang lain. Karena masyarakat tidak hanya melihat transkrip nilai, tapi juga menilai kesanggupan seseorang untuk dipercaya dan menjalankan tugas, serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan daerah. DLH Kaur ajak warga jaga citra Kota Bintuan lewat kebersihan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kaur Junaidi menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar lapangan Merdeka Bintuhan, terutama para pedagang dan pengunjung terkait dengan pengelolaan sampah di area publik tersebut. Junaidi menekankan bahwa DLH Kaur telah menyediakan sejumlah tempat sampah di beberapa titik strategis di lapangan Merdeka. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat membuang sampah dengan benar setelah berbelanja atau menikmati jajanan di area tersebut. Ia menambahkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama.
6: Kepada masyarakat yang ada di sekitar lapangan Merdeka dan penjual, itu kan sudah kita sediakan tong-tong sampah. Diharapkan kepada masyarakat yang berbelanja atau berjajan di lapangan Merdeka, supaya sampahnya itu dibuang di tempatnya, di tong sampah, karena kita sudah kita sediakan beberapa titik.
5: Lebih lanjut, Junaidi juga menyampaikan apresiasi jika masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan sangat membantu petugas pengangkut sampah dalam menjalankan tugasnya, terutama di Kecamatan Kaur Selatan. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga citra Kota Bintuhan sebagai pusat keramaian yang salah satunya tercermin dari kebersihan lapangan Merdeka. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Setelah usainya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kaur, pihak BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kelancaran pelaksanaan tersebut. Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria, mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selain itu, Antoni juga menyampaikan untuk para petugas sensus ekonomi 2026 atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusinya dalam setiap proses pendataan di lapangan. Sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kaur merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi daerah. Dan prosesnya, para petugas turun langsung ke lapangan untuk mendata berbagai kegiatan usaha dan mengumpulkan informasi dari masyarakat serta pelaku usaha. Setiap informasi yang diberikan menjadi bagian penting dan menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipercaya. Untuk itu, bagi masyarakat yang belum sempat terdata pada sensus ekonomi 2026, hendaknya bisa melapor ke BPS. Hal ini sebagai upaya bersama untuk mencatat aktivitas ekonomi Kabupaten Kaur untuk Indonesia yang lebih baik. Warta berita daerah pagi ini bisa didengarkan melalui RRI Bintuhan dan RRI Bengkulu. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Para siswa dan guru di Kabupaten Kaur menilai program makan bergizi gratis yang dikelola oleh SPPG sudah berjalan dengan baik. Mereka berharap pengelolaan MBG tidak dialihkan ke kantin sekolah. Berikut laporan lengkapnya bersama Aisyah Dini.
7: Tata kelola pendistribusian makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kaur dinilai kian membaik. Porsi dan menu MBG yang disajikan pun juga selalu sesuai dengan selera siswa. Salah seorang siswa SMP Negeri 8 Kaur, Alfarizi, mengaku menu yang disajikan dalam MBG bervariatif, mulai dari olahan telur ayam, ikan, daging ayam hingga daging sapi, serta lengkap dengan aneka buah segar dan sayuran. Selain memberikan makanan yang bergizi, kehadiran MBG dinilai oleh siswa mampu meringankan biaya jajan hariannya.
8: Di SMP Negeri 8 Kaur sudah mendapatkan menu makan bergizi gratis dari pemerintah dengan cukup baik. Seperti halnya kami dapat berbagai macam menu, seperti halnya sayuran, buah-buahan, daging ayam, daging ikan, dan kemarin juga ada diberi daging sapi rendang. Buah-buahannya banyak, ada semangka, melon, anggur, buah salak.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kaur, Langgeng Setio Budi, mengatakan setiap harinya ompreng yang diisikan makanan bergizi selalu dinikmati oleh siswa dan siswinya. Ia sangat berharap program MBG tetap dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
9: Sangat setuju kalau MBG ini tetap dikelola oleh SPPG, karena pelayanan yang kami terima selama ini sudah sangat bagus. Menunya sangat bervariasi, baik dari lauknya, buahnya, dan selama ini tidak terjadi masalah apapun di sekolah kami.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dinilai jauh lebih siap dari segi fasilitas, standarisasi, dan tenaga ahli gizi dibandingkan jika pengelolaan diserahkan ke kantin sekolah yang beresiko menimbulkan masalah baru dalam hal kontrol kualitas. Maka dari itu, pemerintah pusat diharapkan untuk dapat mempertimbangkan kembali wacana tersebut. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kaur memastikan seluruh program pembangunan daerah memiliki indikator keberhasilan serta target yang terukur demi mewujudkan transparansi anggaran. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid saat memimpin rapat paripurna DPRD terkait tanggapan eksekutif atas pandangan fraksi Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 beberapa waktu yang lalu. Langkah strategis ini diambil agar penggunaan anggaran daerah dapat dievaluasi secara berkala, serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan warga. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengatakan, menyambut baik berbagai usulan fraksi DPRD untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, UMKM, hingga penataan belanja daerah. Hamid menjelaskan, sektor infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan produksi, jembatan, irigasi, dan air bersih tetap menjadi fokus prioritas eksekutif. Hamid menegaskan bahwa penanganan akses jalan dengan kerusakan tinggi akan disesuaikan secara cermat berdasarkan skala prioritas serta potensi ekonomi kawasan. Mengenai pengembangan UMKM lokal, Hamid juga mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memperkuat legalitas usaha kualitas kemasan, digitalisasi pemasaran, hingga kemudahan akses permodalan warga. Selain itu, evaluasi tata kelola sumber pendapatan asli daerah dan penataan belanja operasional terus diperkuat demi memperluas ruang fiskal belanja modal. Tanggapan eksekutif ini diharapkan menjadi pijakan solid untuk melangkah ke tahap pembahasan kelanjutan Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 bersama DPRD Kaur. Keluarga memiliki peran penting dan menumbuhkan minat baca sejak dini hingga dewasa. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
10: Minat baca masyarakat dinilai dapat tumbuh melalui peran keluarga, satuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam membentuk kebiasaan membaca sejak usia dini hingga dewasa. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos mengatakan, keluarga menjadi salah satu lingkungan awal yang dapat membangun kebiasaan membaca. Menurutnya, kebiasaan membaca di keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat perlu diperhatikan untuk melihat perkembangan minat baca.
11: Minat baca bisa ditumbuhkan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Jadi tiga unsur ini saling terkait. Bagaimana di keluarganya dulu? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan untuk membaca atau seperti apa? Lalu di sekolahnya seperti apa? Lalu di lingkungan masyarakatnya seperti apa? Saat ini kan ya udah zaman-zaman digital, melihat-melihat buku melalui e-book, melalui e-jurnal, lalu banyak aplikasi-aplikasi yang terkait dengan konten-konten digital lah seperti itu. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa minat baca itu rendah, tidak.
10: Tony menuturkan, perkembangan teknologi digital juga telah mengubah cara masyarakat mengakses bahan bacaan. Saat ini masyarakat dapat membaca melalui buku elektronik atau e-book, jurnal elektronik atau e-jurnal, serta berbagai aplikasi yang menyediakan konten digital. Menurut Tony, perubahan pola membaca ke berbagai platform digital membuat minat baca tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kebiasaan membaca buku dalam bentuk cetak. Penggunaan e-book, e-jurnal, dan berbagai konten digital juga menjadi bagian dari aktivitas membaca masyarakat di era teknologi. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur terus berupaya untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat dengan berbagai kegiatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
12: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kaur kembali mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa hingga umum untuk mengaktifkan kembali budaya gemar membaca dengan berkunjung ke perpustakaan daerah. Kini perpustakaan daerah tidak lagi sekedar tempat menyimpan buku tua, saat ini sudah bertransformasi menjadi pusat literasi berbasis inklusi sosial. Perpustakaan daerah kini menawarkan pengalaman membaca yang modern, nyaman, dan edukatif. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaur, Saleh John, mengatakan, fasilitas modern dan koleksi lengkap Perpustakaan Daerah Kaur menyediakan ribuan koleksi buku, fiksi, dan non-fiksi terbaru, ruang baca ber-AC, serta area ramah anak. Bagi mahasiswa dan pekerja, tersedia akses internet cepat atau wifi gratis, dan fasilitas lain untuk mengerjakan tugas atau bekerja dengan suasana tenang. Pihak perpustakaan berkomitmen mengubah citra perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan dan mengadakan berbagai program menarik seperti diskusi buku bulanan, kelas literasi, workshop menulis, hingga sesi bercerita atau storytelling untuk anak-anak.
13: Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota wajib menggalakkan promosi gemar membaca dengan mengembangkan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional.
12: Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, Perpustakaan Daerah kini juga menyediakan aplikasi perpustakaan digital, cukup unduh di smartphone. Masyarakat dapat meminjam dan membaca e-book secara gratis kapan saja dan di mana saja. Untuk itu, Saleh John mengajak mari jadikan perpustakaan daerah sebagai tujuan wisata edukasi terpopuler keluarga. Kunjungan ke perpustakaan adalah investasi terbaik untuk memperluas wawasan dan membangun generasi cerdas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur mengingatkan para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan gawai pada anak. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur Ervan Deni Setiawan menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi bagi anak sebenarnya tidak dilarang sepenuhnya, namun pembatasan tetap harus diterapkan agar kemajuan teknologi yang tidak terhindarkan ini tidak memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang mereka. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak yang berada di bawah usia 16 tahun. Ervan menyarankan agar para orang tua mengatur waktu pemberian akses gawai, misalnya hanya pada masa libur sekolah, hari Sabtu dan hari Minggu. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara rutinitas belajar harian anak dengan aktivitas hari hiburan digitalnya. Selain mengatur jadwal hari pemakaian, para orang tua juga diminta untuk membatasi durasi penggunaan harian anak. Penggunaan gawai sebaiknya dibatasi dengan durasi 2 hingga 3 jam saja. Melalui pembatasan tersebut, UPTD PPA Kabupaten Kaur berharap peran orang tua dapat mencegah risiko kecanduan gawai serta menjaga kesehatan fisik dan mental anak sejak dini. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur mencatat pemohon kartu AK1 mayoritas mengadu nasib ke kota besar. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
14: Tren masyarakat Kabupaten Kaur untuk mengadu nasib keluar daerah masih terbilang tinggi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaketran Kabupaten Kaur mencatat mayoritas pemohonnya mendatangi kantor dinas untuk mencetak kartu antar kerja atau kartu kuning berencana mempergunakan dokumen tersebut untuk melamar pekerjaan di wilayah perkotaan. Kepala Seksi Penempatan Kerja Disnaketran Kabupaten Kaur Yuriswa menyampaikan bahwa sebagai besar pencari kerja lokal mengincar sasaran wilayah perantauan di kota-kota besar di Pulau Jawa. Daerah menjadi tujuan utama para pemohon kartu kuning tersebut diantaranya meliputi Jakarta, Bandung, dan kawasan sekitarnya. Yuriswa menjelaskan keputusan untuk merantau dan mengadu nasib ke daerah lain diambil demi memperbaiki serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bagi para mencari kerja dari daerah, melangkah ke kabupaten menjadi opsi yang dinilai realistis untuk memperoleh penghasilan yang memadai.
15: Tujuan mereka mencetak AK1 ini secara umum mereka akan merantau dan ingin mencari pekerjaan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan sekitarnya.
14: Ditambahkan oleh Yuriswan, ia tidak menampik bahwa proses mendapatkan pekerjaan di kota besar memang sedikit susah dan membutuhkan perjuangan. Namun, ketersediaan lowongan pekerjaan di pusat-pusat industri perkotaan terbilang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada di Kabupaten Kaur saat ini. Dari Kota Bintuan, Dandu Yarto melaporkan.
0: Fun Run HUT ke-81 TNI Semarakan Kota Bengkulu libatkan 1.000 peserta. Berikut laporan lengkapnya bersama Zilviani.
16: Sekitar 1.000 peserta mengikuti Fun Run dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang digelar di Makorem 041 Gamas Bengkulu. Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hari tersebut menempuh jarak 5 km dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan virtual dalam upaya pemecahan rekor MURI jumlah peserta Fun Run. Kegiatan resmi dilepas oleh Dandrem 041 Gamas Bengkulu bersama jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu serta pejabat TNI dan Polri. Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari Polda, Polres Bengkulu, Brimobda, Satuan TNI, mahasiswa, pelajar, hingga komunitas lari. Para peserta menempuh rute yang dimulai dari depan Makorem, kemudian melewati Jalan Indragiri, Jalan Seruni, Jalan Batanghari, dan Jalan Kamparaya sebelum kembali ke garis finish di Makorem. Salah seorang peserta, Fahri Akbar, mengaku antusias mengikuti Fun Run karena selain berolahraga, kegiatan tersebut memberikan kesempatan untuk berkumpul dan berinteraksi dengan peserta dari berbagai kalangan.
17: Saya sangat senang bisa ikut acara Fun Run dalam rangka HUT ke-81 TNI ini. Selain bisa berolahraga bersama, kegiatan seperti ini juga menjadi kesempatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi dengan banyak orang, baik dari TNI, Polri, pelajar, maupun masyarakat umum. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan peserta yang lebih banyak lagi.
16: Sejumlah hadiah disiapkan panitia, diantaranya 2 unit sepeda motor Honda Revo, 5 sepeda listrik, 3 lemari es, dan 3 televisi. Selain itu ada beberapa hadiah menarik lainnya yang dibagikan melalui mekanisme door prize. Melalui kegiatan ini, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Kota Bengkulu diisi dengan aktivitas olahraga yang melibatkan unsur TNI dan Polri, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Zilveni, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita di 0811-7307079. Sekian Warta Berita pagi ini, produksi RRI Bengkulu. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit dari ruang dengar Anda untuk Bengkulu. Pagi ini, selamat pagi, selamat beraktivitas.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang pagi hari ini akan disampaikan rekan dia dari BMKG Fatmawati Bengkulu.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin tanggal 21 September 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Kerjang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian menjelang siang hingga sore hari yang dilanjut pada malam hari hingga dini hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 3,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini

0: Bengkulu melaporkan.
1: Ya, berikan itu tadi laporan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Dan selamat beraktivitas untuk seluruh pendengar RRI yang pagi hari ini sudah mulai-mulai bersiap-siap ya, pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar anggota Komisi 2 DPRD Kota Bengkul dari Partai Perindo, Edi Haryanto, SPMM, mengapresiasi langkah PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu yang mulai melakukan perbaikan jalan di kawasan Pulau Bai, di mana perbaikan tersebut merupakan langkah positif yang sudah lama dinantikan para pengguna jasa pelabuhan, apalagi kondisi jalan di kawasan pelabuhan selama ini banyak dikeluhkan karena menjadi jalur utama kendaraan logistik termasuk truk angkutan batubara serta kendaraan yang menuju dermaga samudra. Edi berharap perbaikan jalan ini tidak berhenti pada pekerjaan secara bertahap di beberapa titik saja, bahkan meminta Pelindo memiliki target yang jelas agar jalan tersebut dapat dituntaskan sampai ke ujung dermaga samudra. Edi menilai kondisi infrastruktur jalan merupakan bagian penting dari keberhasilan revitalisasi pelabuhan Pulau Bai. Terlebih Pelindo sebelumnya menyampaikan program revitalisasi pelabuhan Pulau Bai memiliki nilai investasi yang sangat besar sekitar 1 triliun rupiah. Sebagai anggota Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu, Edi juga melihat pelabuhan Pulau Bai bukan sekedar tempat bongkar muat barang, tapi salah satu kunci pengembangan ekonomi Kota Bengkulu ke depannya. Apabila Pulau Bai dipersiapkan secara serius sebagai kawasan industri dan pusat logistik, maka seluruh infrastruktur harus dibangun secara terintegrasi mulai dari alur pelayanan, dermaga, jalan kawasan pelabuhan hingga konektivitas transportasi darat. Politisi Perindo ini mengharapkan perbaikan jalan yang saat ini dilakukan Perindo menjadi awal dari pembenahan infrastruktur yang lebih menyeluruh di kawasan pelabuhan Pulau Bai. Untuk informasi lengkapnya, pendengar bisa Anda baca kembali di portal beritanya rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mulai aktivitas. Hati-hati di jalan dan juga tetap patuhi ya rambu-rambu lalu lintas.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,

0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.